0: Bersiap-siap kor Minggu 16 Agustus 2026, Hari Raya Maria diangkat ke surga, Misa pagi KUB Santo Yosef, Misa sore KUB Santo Fransiskus Assisi. Yang ketiga, tugas membersihkan gereja Sabtu sore tanggal 8 Agustus 2026 adalah KUB Santa Maria Bunda Allah, dan tugas menghias gereja adalah kelompok WKRI bersama para suster KYM. Derma minggu lalu sebesar Rp4.252.500. Derma anak-anak Rp362.500. Derma pemakaman dan penghiburan KUB AV Bintang Laut sebesar Rp3.584.000. Minggu depan sekami akan mencari dana dengan menjual mie goreng dengan harga Rp15.000 per mika. Ucapan terima kasih disampaikan kepada kor, lektor, pemazmur, misdinar, dirigen, organis, dan petugas liturgi lainnya, kepada KUB Santa Maria Fatima yang telah membersihkan gereja dan kelompok WKRI serta para suster KYM yang telah menghias gereja kemarin sore. Kepada kelompok Maria, Legio Maria yang telah menghitung derma minggu lalu. Demikian pengumuman minggu ini, atas perhatian disampaikan, terima kasih.
1: Kita bangkit berdiri untuk menutup peran Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan.

Saudara-saudari, perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa ke-18 telah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia.

hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

Dan senyaman itu juga Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di hari Minggu ini, tanggal 2 Agustus 2026. Saat ini sudah 29 menit lepas dari pukul 8 pagi. Informasi untuk Anda mendengar, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas mengklarifikasi sebuah video yang viral tentang penggebrekan petugas di rumah dinas Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumdin Kalapas Waingapu Sumba Timur NTT, bahwa video itu merupakan video lama. Jadi juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Prianti dalam keterangannya mengatakan video itu merupakan kejadian tahun 2024 dan penghuni rumah dinas berinisial RB telah dijatuhi sanksi tegas. Bahkan ia menyebut RB yang saat itu menjabat sebagai Kalapas Waingapu langsung diberikan tindakan pencopotan dari jabatan, dilakukan pemeriksaan serta tindakan administratif. Dan saat ini RB berstatus sebagai ASN di kantor wilayah Ditjenpas Provinsi Jambi yang diberhentikan sementara. Tindakan ini dilakukan karena yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum dan telah ditahan oleh Polda Jambi. Rika juga menekankan bahwa video yang beredar saat ini merupakan video lama yang terjadi di tahun 2024, namun diunggah kembali oleh akun-akun media sosial dengan narasi yang tidak tepat, diantaranya terkait waktu kejadian. Ia pun mengapresiasi masukan yang membangun dari masyarakat dan meminta dukungannya untuk mengkoreksi informasi yang salah. Ia juga mendorong masyarakat bersikap bijak dalam menerima informasi, tidak terburu-buru membentuk opini tanpa didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi ini juga selengkapnya dapat Anda akses di antaranews.ntt.com.

0: Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang
1: RRI
0: bekerja.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa.
1: Iya benar, tuh dia satu koleksi dari miliknya Jemima Cita dengan Bertahanlah. Dan tentunya kita masih di Kupang Menyapa pagi ini. Beberapa informasi lagi Vero hadirkan untuk Anda. Salah satunya mengenai tinju, anggar, dan tenis meja akan mengikuti Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui skema pendanaan mandiri dari federasi serta dukungan mitra, disampaikan oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Koinok Indonesia Raja Sabto Oktohari. Ketiga cabang olahraga tetap memperoleh pelayanan dan dukungan kontingen yang sama dengan cabang olahraga yang mendapat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dan menurut Okto, keberangkatan melalui skema mandiri ini merupakan bentuk komitmen dan gotong royong federasi agar atlet tetap tampil di panggung olahraga Asia. Meski menggunakan sumber pembiayaan berbeda, atlet tinju, anggar, dan tenis meja tetap melalui proses evaluasi yang sama, mulai dari kesiapan peluang prestasi sampai kebutuhan operasional selama Asian Games. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga mengapresiasi federasi dan mitra yang membantu membiayai keberangkatan ketiga cabang olahraga tersebut. Informasi selengkapnya juga pendengar dapat Anda akses di antaranewsntt.com maupun juga di www.rri.co.id.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing, anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ada retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Itu cuma pergangan alam. Biasalah, tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan.
0: Bukan bahaya, itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya, jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada. Jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya, benar juga kata orang. Kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

0: Tulang siapa lebih banyak? Orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

0: habis marak selain saus tomat atau mungkin cabai, bubuk cabenya ya, dan juga sayur-sayurnya yang segar. Terima kasih Kak Rizal, selamat pagi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Ya, pendengar, balik lagi kita di Kupang Menyapa Pagi. Dan Vero juga masih setia untuk menemani Anda di hari ini, hari Minggu. Informasi kembali Vero hadirkan lagi untuk Anda. Informasi ini akan menjadi kabar gembira ya, karena dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Jatim Balinus, menurunkan harga sejumlah jenis bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus kemarin sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada ketentuan pemerintah. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, dalam keterangannya yang diterima di Kupang mengatakan bahwa penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah, sekaligus memastikan pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga. Ia mengatakan Pertamina juga memastikan pasokan BBM tetap aman, sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan penyesuaian tersebut, harga Pertamax Turbo RON 98 turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Pertamax Green 95 juga mengalami penurunan dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Sedangkan Pertamax RON 92 turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Sementara itu, harga Pertamina DEX tetap sebesar Rp21.150 per liter dan DEX Lite tetap Rp19.700 per liter. Tentunya, Pertamina memastikan stok BBM di seluruh lembaga penyalur resmi di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dalam kondisi aman.

Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: Kompas FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

0: Ayo jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.
1: Meninggalkan identitas

Quality Time bersama keluarga di Kupang. Langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City tempat bermain keluarga yang seru dan juga lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Harganya terjangkau ya, hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang, lantai basement, dan rasakan serunya bermain bersama.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi...

0: karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
1: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal, tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan terus sebagai wisatawan, akhir-akhir ini kan semua positif.

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.

Buku mengandung banyak sekali pengetahuan. Buku juga ternyata punya salah satu daya tarik, yaitu aromanya. Tahukah Anda dari mana aroma khas buku itu berasal? Dikutip dari Science ABC, buku lama dan buku baru memiliki aroma yang berbeda. Buku lama memiliki aroma manis seperti bunga vanila. Hal ini berasal dari bahan kimia seperti natrium hidroksida atau soda api dan bensaldehida yang ditambahkan ke kertas untuk menghasilkan aroma manis serta mengurangi keasaman dan pembengkakan serat pulp kayu yang digunakan untuk memproduksi kertas. Sedangkan aroma buku baru bisa dikaitkan dengan tinta yang digunakan serta perekat yang dipakai dalam proses pembuatan buku. Bahkan, karena aromanya yang khas, menarik perhatian produsen pewangian untuk menciptakan aroma buku-buku lama sebagai parfum. Jadi, inilah alasan buku menghasilkan aroma yang khas. Mana yang lebih Anda suka? Aroma buku baru atau buku lama?

kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: 1.4
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catat ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Setiap Minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
2: Selamat siang. Halo-halo sahabat Idola Pro 1 RRI Kupang, apa kabar? Semoga semuanya sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Sedang sekali hari ini saya Sinta dari komunitas tulis teman untuk melatih imajinasi sastra bisa kembali menemani liburan teman-teman dalam program Idola Indonesia Layak Anak dengan musik, informasi, cerita, puisi, dan obrolan seru lainnya yang bisa kita pelajari bersama. Nah, seperti biasa, hari ini sedang gak sendirian nih. Ada teman-teman tulis lainnya yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan. Langsung saja kita sapa ya. Hai Kak Ella, hai Komang, apa kabar?
3: Hai Sinta, hai Komang, hari ini kabar Ella baik. Kalau Sinta bagaimana?
2: Kabar Sinta sangat luar biasa.
4: Kabar baik Sinta. Sinta apa kabar?
2: Sinta kabarnya juga baik loh, sehat-sehat dan ceria juga.
4: Sobat Idola, tahu nggak Indonesia itu luar biasa loh kayaknya.
2: Setiap daerah memiliki cerita, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan dari nenek moyang. Nah, hari ini kita akan berkunjung melalui imajinasi ke salah satu daerah yang indah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana ada sebuah tradisi yang unik. Coba bayangkan, ada sebuah kolam alami di tepi laut yang penuh dengan ikan. Menariknya, meskipun penuh dengan ikan, warga-warga di sana tidak boleh menangkap ikan itu setiap hari. Mereka justru menjaga kolam itu bersama-sama hingga tiba waktu yang telah disepakati untuk memanen hasilnya. Wah, kira-kira kenapa ya? Apa ya nama tradisinya? Siapa yang membuat aturannya? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari? Semua jawaban pertanyaan itu akan kita temukan dalam cerita yang dibawakan oleh Kak Ella. Sobat Idola pasti penasaran kan dengan ceritanya? Tapi setelah lagu berikut ini ya. Oh ya Sobat Idola, jangan lupa komen-komen di kolom komentar live streaming channel YouTube-nya RRI Kupang atau melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-3820-9440. Karena setelah ini Sinta akan bacakan request lagu dari Sobat Idola. Sobat Idola juga bisa loh kirim-kirim salam, tuliskan pantun atau puisi, jadi tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

0: suka masak.
1: Iya, suka masak. FM 94,4 MHz masih di Idola Pro 1 RRI Kupang. Apa sudah ada yang request lagu? Oke, Sinda bacakan request lagu dari Sobat Idol dulu ya.
0: Oke, Kak.
1: Dari Zulkafia Die Gilang. Halo, selamat siang Kak Sinta, Komang dan Ella. Ini aku Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu Era Zea Una Zex Gonzalo Pinalos. Terima kasih kawanku yang ceria. Dari Dayuka De, dari Dayuka De Purwastis 2989. Semangat siarannya tercantik. Request lagu Alsha Derak, judulnya Lagu Untuk Kamu. Oke Kak Operator, tolong pilihkan dua lagu yang akan diputar sebentar ya. Ayo, siapa nih yang sudah tidak sabar mendengar dan melihat Kak Ella bercerita? Kak Ella, siap bercerita belum?
2: Siap dong Sinta.
0: Dari awal ya Kak ya, dari awal itu dari...
1: Ya Sobat Idola, siapkan imajinasi kalian, dengarkan baik-baik ceritanya ya. Jangan lupa, nanti kita coba cerita nilai-nilai baik apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mendengarkan.
2: Apa yang membuat Lily Fook layak menjadi warisan budaya Indonesia? Karya Gabriela V. Panggalo. Selamat siang Sobat RRI Kupang. Ada sebuah tempat di Nusa Tenggara Timur yang dipenuhi ikan, tapi masyarakat memilih untuk tidak menangkapnya. Apa yang sebenarnya mereka jaga? Mengapa masyarakat memilih menunggu? Padahal rezeki sudah di depan mata. Lily Fook adalah sebuah tradisi kearifan lokal masyarakat Helong di Desa Kuan Heung, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak dahulu, para leluhur bersama para tetua adat menetapkan aturan agar kolam alami di tepi laut itu ditutup dalam jangka waktu tertentu. Panen tidak dilakukan setiap hari, bahkan umumnya hanya dibuka sekali dalam setahun atau sesuai ketentuan adat. Tujuannya sederhana tetapi sangat mulia, memberi kesempatan kepada ikan untuk tumbuh dan berkembang biak sehingga alam tetap lestari dan rezeki dapat dinikmati bersama. Di balik lirik folk tersimpan pesan yang begitu dalam. Tradisi ini mengajarkan bahwa tidak semua yang ada di depan mata harus segera dimiliki. Ada saatnya menunggu, ada saatnya menjaga, ada saatnya dinikmati. Kesabaran, gotong royong, kejujuran, serta kepedulian terhadap alam menjadi nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sayangnya, tidak semua warisan dapat bertahan tanpa kepedulian. Ketika pantai dipenuhi sampah, aturan adat mulai dilupakan, dan anak-anak lebih mengenal budaya luar daripada cerita tanah kelahirannya sendiri. Saat itulah akar budaya mulai melemah, sebab yang paling mengancam sebuah budaya bukanlah waktu, melainkan lupa. Pelajaran dari Lily Fook sebenarnya sangat penting dan dengan kehidupan kita. Seperti laut yang diberi waktu untuk memulihkan dirinya. Kita pun belajar untuk tidak serakah, menghargai proses, mematuhi aturan, menjaga kebersamaan, dan memikirkan masa depan. Bukan hanya kepentingan hari ini. Jika nilai-nilai kita terapkan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar, kehidupan akan menjadi lebih harmonis. Sahabat RRI, ada kabar yang membanggakan loh. Lily Fook telah direkomendasikan oleh Kementerian Kebudayaan sebagai salah satu warisan tak benda Indonesia tahun 2026. Pengakuan ini bukan sekedar kebanggaan bagi masyarakat Timur, tapi juga amanah agar kita terus menjaga warisan leluhur dengan penuh tanggung jawab. Ella pun pernah mendapat kesempatan mendongeng tentang legenda batu penjaga langit di Eltari yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan sebagai dari pengalaman itu, Ella belajar bahwa sebuah cerita mampu memperkenalkan budaya, menumbuhkan rasa bangga, dan menggerakkan orang untuk ikut melestarikannya. Karena itu, saya mengajak sahabat RRI menjadi pencerita budaya. Ceritakan Lily Folk kepada teman-teman, keluarga, dan sahabat. Sebab budaya akan hidup bukan hanya karena ditetapkan sebagai warisan, melainkan karena ada generasi yang selalu mencintai, menjaga, dan terus mencintakannya. Salam budaya, salam lestari dari Ufuk Flumamoro untuk Indonesia. Terima kasih.
1: Wah, benar-benar kagum Sinta dengan tradisi Lily Folk. Tradisi Lily Folk itu mengajarkan banyak hal kepada kita, agar kita senantiasa menjaga alam, mengajarkan kejujuran, dan juga mengajarkan kebersamaan. Walaupun kita belum pernah mengikuti tradisi Lily Folk secara langsung, namun semangat Lily Folk bisa kita lakukan setiap hari, misalnya di sekolah. Kita jaga taman sekolah dengan cara menyiram tanaman, tidak memetik bunga sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau menurut Komang, bagaimana tradisi Lily Folk?
3: Sangat luar biasa, Sinta. Tradisi Lily Folk bukan hanya dikenal masyarakat Kupang, tapi juga sebagai contoh nyata bagaimana masyarakat lokal mampu menjaga laut melalui aturan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Betul sekali, Komang. Nah, sekarang Sinta juga mau tanya nih sama Komang. Hari ini bawa puisi tentang apa?
3: Yang pertama, karya Gerson Poik. Puisi kedua, karya Robertus Fahik. Dan beliau berdua adalah sastrawan terkenal di NTT.
1: Sobat Idola, pasti penasaran ya mendengar Komang baca puisi. Sama Sinta juga, tapi kita istirahat dulu ya sambil dengerin lagu yang tadi di request Sobat Idola tadi. Teman-teman, jangan lupa kirim-kirim salam dan berikan pantun di dalam kolom komentar YouTube-nya RRI Kupang atau di nomor WhatsApp.
0: Lengkap juga ya Bapak Mama Bapak Saudara ada di
1: 0811-3820-9440.
0: Baik ya. Luar biasa.
1: Kita penasaran karena kita akan bacakan komen-komen di akhir acara nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Idola Plus 1 RRI Kupang. Bersama dengan Kakak Nia Rosniawati.

ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Everything is possible.
1: Sama mangga karena lagi musim mangga ya.
2: Idola Pro 1 RRI Kupang. Oke sahabat idola, mari kita saksikan penampilan puisi dari Komang. Silahkan Komang.
3: Iya. Anak Karang, karya Gerson Poit. Buat penyanyi lagu Ovalangga dalam orkes Sesandung Timor.
4: Ditawarkan di
3: Bea, yang isian brownies ini di tepi sini gubuk dan larang karang. Sekali pernah mama bilang cerita beta, cerita kau bertulis di tanah berselang karang. Di tepi sini sunyi kau datang waktu angin muson memperanak diri kami dan besar dari sisa seberang pulau. Bea, angin muson cuma bersiup sendu pada keringat seribu hari mengucur, pada nafas sehari lega turun hujan, pada cerita jagung dan ubi begitu merana. Di tonjolan karang tapi ada nyiur, ada lontar. Beta tunggu penyadap pulang. Beta minta sedikit nyirah atau bersama masak gula dan ketawa. Bea, jangan kasih kutuk angin muson. Pukul tifa, kutik sesandu. Buka lagu, lagu ombak pukul karang. Tunggu nih raja di gula dan ketawa. Rautmu masih bisa surut. Beri tiram, beri latu. Mari kasih makan nenek. Mari kasih minum bayi. Gula dan isi laut beri nafas dan mereka terus meramban. Biarkan
4: ini menyikapi kendala dengan semangatnya luar biasa.
3: Bea,
4: kreativitasnya juga.
3: Hidup kamu nanti hidup tak berpapa, tak bermama. Satunya kau akar kami melapuk kerang buat ronggeng kaki telanjang. Anak, dengarkan. Dia penyadap nyanyi di ujung pohon. Helai do, susah seair mata. Helai do, senang sama ketawa.
1: Sejauh ini belum ada. Ini udah terlalu banyak.
4: Iya,
1: jadi sementara
4: fokus dulu.
1: Iya,
4: fokus. Karena memang permintaan juga lagi tinggi.
3: Ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono oleh Robertus Fahik. Dari buku kumpulan puisi Ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni.
4: Dari Kak Mia sendiri selaku owner,
3: ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dialah kekasih sunyi yang merebahkan raga jiwanya di tengah tandus sabana. Dibiarkannya terik waktu membakar habis padang rindu di dadanya. Dialah kekasih sunyi yang mengapungkan rindu dambanya pada luas samudra. Dibiarkannya gemuruh segara membasuh semua luka, melenyapkan segala duka. Dialah kekasih sunyi yang memasrahkan resah sukmanya pada langit malam tanpa cahaya. Dipeluknya erat-erat bulan mati dalam relung jiwa sepi sambil menunggu datangnya pagi.
4: Saya sendiri yang
3: ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Terima kasih.
2: Indah banget puisinya Komang. Mantep buk tangannya nih buat Komang.
3: Terima kasih Sinta dan Kak Ella.
0: Sama-sama Komang.
2: Sama-sama Komang. Oh ya Komang, itu puisinya menceritakan tentang apa?
3: Kalau puisi anak karang bercerita tentang kehidupan masyarakat di Pulau Rote yang hidup di pesisir tepi karang. Lalu puisi yang kedua, puisi ini diambil dari buku karya Robertus Fahik yang berjudul Ada Yang Lebih Tabah Dari Hujan Bulan Juni, yang berisi kumpulan puisi. Komang berencana beli ini buku. Kata ibunya Komang, buku ini sangat rekomen bagi yang suka baca puisi.
2: Kalau menurut Kak Ella, bagaimana dengan puisi Komang tadi?
0: Wah, kalau Komang sih pasti selalu keren sebagai pembaca puisi cilik.
3: Terima kasih Kak Ella.
0: Sama-sama Komang.
2: Oh ya sahabat udara, seperti biasa sebentar lagi kita akan ada kuis interaktif tentang tema kita hari ini, mengenal tradisi Lilifuk. Tapi setelah lagu berikut ini ya, tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang. Terutama ownernya ini sangat

0: kan. Dan itu mereka ada yang beberapa kali repeat order juga katanya enak, dia nggak manis.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Idola Pro 1 NRI Kupang, saatnya kuis interaktif. Sinta minta teman-teman idola di rumah untuk menjawab satu pertanyaan. Pertanyaannya, dari manakah tradisi Lili Fook berasal? Sinta ulangin ya. Dari manakah tradisi Lili Fook berasal? Gampang banget, ayo teman-teman di rumah pasti bisa jawab. Silakan bagikan jawaban kalian di kolom komentar. Sinta tunggu sambil membacakan komentar yang masuk dulu ya. Kak Ellen dan Komang, bisa gak bantu Sinta bacakan komen-komen yang masuk?
1: Bisa dong Sinta.
2: Bisa dong Sinta.
0: Dari Ayulunda 3383, semangat siaran anak-anak hebat.
3: Ini yang cocok buat ini. Jadi gak apa-apa, kita mulai aja.
1: Dari
3: bersaing dengan yang lain, kita cuma
1: dari CTK Channel. Salam juga buat Kenta, Ari, Adi, Ayumas dari CTK.
3: Kak Nia yang owner dari dapur Pak Li, dan tentunya seperti tadi Kak Nia bilang juga jalanin aja dulu ya, konsisten juga ya, dan memberikan.
2: Dari Dayu Kadepur Wasti 2989, selamat siang Kak Sinta, Kak Ella dan Kak Koma. Ini Sinta, mau titip salam ya untuk Ajik di Bali, salam kangen. Untuk teman-teman di SD Saraswati, salam kangen. Sampai jumpa besok di sekolah.
3: Kita bisa ikut.
0: Dari Cantik Tika Komang Channel 5783, selamat siang dan anak-anak ceria.
3: Mungkin sama sesama pedagang gitu.
0: Dari lagi Cantik Tiga Komang Channel 5783, keren banget Sinta Komang dan Ella.
3: Biar makin banyak pengalaman, makin kita tahu gimana pasar sekarang ini berjalan.
2: Dari Gus Wiras Hising 6584, halo anak-anak, tetap semangat, jangan pernah ragu untuk melangkah ke depan. Dari Dayu Kadepur Wasti 2989, keren banget puisinya dari Kak Komang.
3: Kan ya, untuk waktunya bersama dengan Ketong ya, Pro 4 LRI Kupang di obrolan teras UMKM kali ini ya. Dan demikian ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Desa Kanona, Ketong punya cerita-cerita menarik ya.
1: Dari bapaknya CTK, anak-anak hebat. Dari Cantik Rupadi, hai Komang, Sinta dan Ella.
3: Sore hari nanti tetap di FM 104,3 MHz.
0: Dari Daya Karya Perluas di 2989, tradisi Lili Fook berasal dari Kauhean, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Dari Cantik Rupadi, tradisi Lili Fook berasal dari desa Kauhean, Kaum Hean, Kabupaten NTT. Bagaimana Kak Ella? Apakah jawaban dari pertanyaan tadi sudah benar?
2: Betul, jawabannya sudah lengkap juga.
0: Hore! Selamat untuk Dayu Karya Perlu Asir dan Cantik Terpadi karena berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Yo, ternyata hampir 1 jam kami menemani teman-teman siang ini. Sebelum pamit, kami mau kirim-kirim salam dulu ya. Untuk Kak Ella dan Komang, mau kirim-kirim salam gak untuk orang tersayang?
1: Mau dong.
0: Mulai dari Komang, baru Kak Ella ya.
2: Oke.
1: Komang mau kirim salam untuk keluarga di Kupang, keluarga di Bali, dan juga kakak pembina kita, Kak Enong Yonson, dan keluarga besar SD Adi Widyalaya Saraswati.
2: Kalau Ella mau kirim salam buat STK Santo Arnold Spenfui Kupang, buat Ibu Wali Kelas, Ibu Clara, serta Ibu dan Nenek beserta kakak-kakak yang ada di rumah, dan kakak pembina kita, Kak Enong Yonso.
0: Sinta juga mau kirim-kirim salam untuk Mama dan Adik. Terima kasih salam menemani Sinta. Untuk Kak Pembina Komunitas Tulis Kita Kak Nong Yonson, keluarga di Bali, keluarga besar SD Adi Widilaya Sarasvati Kota Kupang. Sampai jumpa besok di sekolah. Tetap sehat, besok masuk sekolahnya harus ceria ya. Sekarang saatnya Sinta, Kak Ella dan Komang untuk pamit. Terima kasih untuk teman-teman idola yang sudah bergabung hari ini. Jangan lupa selalu mendengarkan program Idola minggu depan di hari Minggu pukul 11 WITA hanya di FM 94,4 MHz Pro 1 RRI Kupang. Dan nonton juga live streamingnya channel YouTube-nya RRI Kupang, karena teman-teman juga bisa nonton siaran ulang minggu-minggu kemarin loh. Selamat berakhir pekan, bapak, mama, kakak, adik, dan teman-teman semua. Salam toleransi, kami tutup dengan pantun ya. Pagi hari melihat pelangi,
1: cakep. Warnanya indah menawan hati,
0: cakep.
2: Lili Fuk, warisan negeri,
0: cakep,
1: cakep. Mari kita jaga sepenuh hati.
0: Sampai jumpa minggu depan.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta

Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami. Tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakukan turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selamat malam.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, center.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua. Bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjal kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, You start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: Level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And unlucky we conceded late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Watersee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Haruslah disiplinlah dalam latihan.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Exchange Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Bim mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support kepada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost to School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra asli yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami terkasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Exchange Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Exchange Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis exchange yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah nasional maupun internasional.
1: Rizky menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
2: Jangan

AMSA kan sudah mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fedy Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu almost, bukan almost, semua

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah

0: kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1, apa kabar Anda? Semoga masih terus semangat begitu ya, menjalani aktivitas Anda di siang hari ini masih dengan Beta Vokilete. Ada informasi-informasi yang bakalan Beta hadirkan untuk Anda di tengah cuaca yang sangat panas sekali. Ditambah dengan angin yang tidak terlalu kencang lah gitu ya. Semoga aktivitas Anda di hari libur ini makin menyenangkan gitu ya, ditemani dengan ya sejumlah makanan kesukaan Anda di atas meja makan bersama dengan keluarga tercinta untuk dinikmati. Ya, ada informasi yang mana ini merupakan kabar baik sih, di mana pendengar, untuk Anda pelanggan listrik PLN, jadi masuk di awal Agustus ini tarif listrik tidak naik gitu ya. Pemerintah pastikan bahwa tarif listrik untuk pelanggan subsidi maupun non-subsidi masih di harga yang sama, masih tetap sama sampai di bulan September 2026. Artinya apa? Jadi bang saudara semua, jangan usah khawatir akan ada kenaikan tarif listrik dalam waktu dekat begitu ya. Pemerintah bilang kebijakan ini dibuat supaya daya beli masyarakat tetap terjaga dan usaha-usaha kecil serta UMKM juga bisa tetap berjalan dengan baik. Walaupun tarif tetap, ya diingatkan supaya kotong semua tetap hemat pakai listrik. Kalau ada lampu dan alat elektronik yang sudah terpakai, lebih baik kotong matikan saja. Selain ya buat tagihannya lebih ringan, kotong juga ikut menghemat energi. Ya, jadi siang ini kalau kamarnya masih ada lampu menyala, tolong dimatikan. Lampu luar dong, cek-cek ya, sampai bangun tidur sonkes mati lampu luar. Ya, ada colokan-colokan yang belum dicabut, cabut logo kalau memang son pakai, biar kotong semua hemat energi ya. Jadi walaupun tarif, ya tarif tetap ini bukan berarti listriknya dipakai semaunya gitu, tapi pakai secukupnya, hemat manfaatnya, dompet pun aman.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Itu dia pendengar, lagu dari Anggi Marito dengan judul lagunya Tak Segampang Itu. Ya memang tidak segampang apa yang kita mau gitu ya, dituntut untuk harus dilaksanakan pada hari itu juga. Beberapa waktu lalu kita sempat ini ya, sempat dikagetkan dengan harga BBM yang naik. Tapi sekarang pendengar, ada kabar baik nih buat Pak Saudara semua yang biasa isi BBM non subsidi. Jadi mulai 1 Agustus kemarin, beberapa harga BBM sudah mulai mengalami penurunan. Bahkan di SPBU Pertamina, Pertamax sekarang sudah turun di harga Rp15.950 per liter. Untuk Pertamax Green 95 juga turun menjadi Rp16.600, sedangkan Pertamax Turbo turun paling banyak yang sekarang menjadi Rp18.300 per liter. Tapi yang menjadi ini ya concern untuk katong semua, tidak semua BBM itu turun ya. Untuk BBM jenis diesel di beberapa operator juga justru ada yang naik harga. Jadi sebelum isi BBM, ada baiknya kotong cek-cek dulu harganya yang terbaru sesuai dengan kebutuhan kotong pung kendaraan. Yang paling penting, ya ketika kotong isi BBM semua jenis yang direkomendasikan untuk kendaraan, ya kita coba cek and recheck lagi ya. Jangan sampai kotong asal pilih karena bisa berpengaruh pada kotong performa kendaraan mesin gitu ya. Dengan berkendara yang aman, yang pastinya juga kotong diminta untuk mematuhi aturan lalu lintas, dan semoga ini informasi bisa bantu Anda buat ya bisa menyenangkan hati sedikit ya. Dimana untuk harga BBM non subsidi untuk tanggal 1 Agustus sudah mengalami penurunan. Coba potong cek-cek lagi pendengar di SPBU ya, yang mau isi bensin ya, khususnya BBM non subsidi, coba dicek-cek lagi apakah ini info benar kosong. Yang pastinya benar lah, karena potong sudah ini ya, sudah mencari informasinya melalui portal rd.co.id yang pastinya informasi ini juga ya terbaru untuk Anda.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pertamina Patraniaga turunkan harga Pertamax Series mulai 1 Agustus 2026. Peradaban nilai leluhur dan identitas budaya adat istiadat Marapu wajib dilestarikan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara atau Jatim Balinus melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian ini merupakan evaluasi berkala yang mengacu pada ketentuan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Dalam siaran pers diterima RRI pada Sabtu 1 Agustus 2026, Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan penyesuaian harga dilakukan sebagai bagian dari mekanisme evaluasi harga BBM non-subsidi sekaligus tetap menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Menurutnya penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Pertamina juga memastikan pasokan BBM tetap aman sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Adapun harga BBM non-subsidi Pertamina yang berlaku mulai 1 Agustus 2026 di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut. Pertamax Turbo 98 turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Pertamax Ron 92 turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Pertamina Dex tetap Rp21.150 per liter. Dex Lite tetap Rp19.700 per liter. Pertamina memastikan stok BBM di seluruh lembaga penyalur resmi dalam kondisi aman dan distribusi tetap dioptimalkan agar pelayanan kepada masyarakat di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur tetap berjalan lancar. Informasi mengenai harga terbaru BBM non-subsidi dapat diakses melalui kanal resmi Pertamina. Sementara itu, informasi produk, layanan maupun promo dapat diperoleh melalui aplikasi My Pertamina atau dengan menghubungi. Kita ke berita selanjutnya. Bupati Rotendao ajak jaga harmoni pada pisah sambut Kapolres, laporan Rudi Hartono.
2: Bupati Rotendao Paulus Senuk menyampaikan apresiasi kepada AKBP Mardiono atas pengabdian dan kepemimpinannya selama menjabat sebagai Kapolres Rotendao. Menurut Bupati, situasi keamanan selama berbagai momentum penting termasuk agenda politik di daerah dapat berjalan aman, kondusif berkat sinergi Polri bersama seluruh elemen masyarakat.
3: Saya

0: Lebih lanjut dalam sambutannya, Bupati Rotendao, Paulus Henuk juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan menjadi faktor penting untuk mendukung berbagai program strategis nasional di Kabupaten Rotendao. Ia mencontohkan pembangunan kawasan sentra industri garam yang sekarang berstatus proyek strategis nasional serta investasi sektor pariwisata yang terus berkembang di wilayah barat Pulau Rote. Menurutnya, iklim investasi hanya dapat tumbuh apabila seluruh pihak mampu menjaga keamanan dan ketertiban.
1: Pemerintah tidak mungkin membangun sendiri, tidak mungkin tanpa didukung oleh suasana yang kondusif. Itu akan menciptakan suasana yang tidak baik buat investor. Investor akan lari dari Rote ini kalau kemudian kita tidak ciptakan suasana kondusif. Karena itu ini penting sekali Bapak Ibu, saya malam hari ini tentu saja pada momentum yang baik ini saya bermohon kepada kita semua untuk menyebarkan informasi-informasi yang baik.
0: Di akhir sambutannya, Bupati Rotendao Paulus Henuk menyampaikan selamat datang kepada Kapolres Rotendao yang baru beserta keluarga sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Kabupaten Rotendao. Ia juga mendoakan AKBP Mardiono beserta keluarga agar sukses menjalankan tugas di tempat yang baru, seraya berharap sinergi antara pemerintah daerah, Polri, TNI, pelaku usaha dan masyarakat terus terjalin demi kemajuan Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming rri.co.id atau RRI Digital di Play Store. Kita ke berita selanjutnya. Peradaban nilai luhur, leluhur dan identitas budaya adat istiadat wajib dilestarikan. Selengkapnya Jerry Lendai melaporkan.
3: Pemerhati Budaya Merapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Merapu yang mengusung tema Uma Merapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Merapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
4: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit. Tapi sebelum itu kan mereka berdarah, mereka sudah tidak berdaya. Orang-orang yang bagus itu kan sudah diambil semua tuh. Ya. Mulai dari masa penjajahan dulu, masa pemerintahan awal-awal sampai sekarang, itu kan ditarik tuh.
3: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Merapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara. Meski secara administrasi memiliki agama resmi, menurutnya banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Merapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Usai menjemput Marsda TNI, Stefanus selaku tenaga ahli utama Deputi Bidang Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional atau BPN di Bandara Internasional El Tari. Komandan Lanut El Tari, Marsma TNI Somad, mengajak rombongan mengunjungi lahan 48 pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari. Dalam kunjungan tersebut, rombongan memanen sawi yang telah memasuki masa panen sebagai hasil pemanfaatan lahan produktif di lingkungan Lanut El Tari. Komandan Lanut El Tari bersama tim Dewan Pertahanan Nasional memetik sawi secara langsung sembari meninjau perkembangan pengelolaan lahan 48 yang selama ini dimanfaatkan sebagai salah satu upaya mendukung program ketahanan pangan. Setelah panen, kegiatan dilanjutkan dengan coffee break dan diskusi mengenai potensi pengembangan lahan 48 sebagai kawasan pertanian produktif dan berbagai peluang pengembangan lahan agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi satuan maupun masyarakat di sekitarnya. Pemanfaatan lahan 48 merupakan wujud komitmen Lanut El Tari dalam mengoptimalkan aset pangkalan menjadi lahan yang produktif dan bernilai guna. Selain mendukung program ketahanan pangan nasional, lahan tersebut telah menghasilkan berbagai komoditas pertanian yang memberikan manfaat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dr. Ian Montratama, Brigjen TNI Romi Hutagaul, Marsma TNI Taufik Nur Cahyanto, Marsma Hikmat Zaki dari Unhan, serta rombongan Dewan Pertahanan Nasional. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pertamina Patraniaga turunkan harga Pertamax Series mulai 1 Agustus 2026. Peradaban nilai leluhur dan identitas budaya adat istiadat Merapu wajib dilestarikan. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Di siang hari ini anginnya mulai kencang begitu ya, berharap Anda tetap waspada. Ya pendengar, pemerintah kembali lanjutkan penyaluran bantuan gitu ya, bantuan sosial atau bansos sepanjang bulan Agustus ini. Tujuannya jelas, supaya daya beli masyarakat tetap terjaga dan juga bantu keluarga yang masuk kategori miskin maupun rentan miskin. Jadi pendengar, di bulan Agustus ini ada sekitar 6 jenis bantuan sosial yang mulai dicairkan secara bertahap. Penyalurannya menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau yang biasa kotong kanal dengan DTSN. Jadi pemerintah memakai itu data untuk pastikan bahwa bantuannya diterima oleh masyarakat yang memang berhak. Jadi kalau Anda mau tahu apakah namanya masuk sebagai penerima, bisa gunakan ya nomor induk

0: Harapan. Jadi ini bantuan diperuntukkan bagi keluarga miskin yang memiliki komponen seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lanjut usia, serta penyandang disabilitas berat. Kemudian juga ada bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Ya, ini merupakan program sembako. Kemudian di bantuan yang ketiga itu ada di sektor pendidikan, di pengnama program Indonesia Pintar, yang tetap diberikan kepada peserta didik yang dari keluarga sonde mampu. Kemudian yang keempat itu ada program bantuan yuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Ini khusus untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Jadi pemerintah menanggung pembiayaan atau pembayaran yuran jaminan kesehatan bagi penerima manfaat. Kemudian yang kelima, dari Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan atensi kepada kelompok rentan. Ya, bagi penyandang difabel, lanjut usia, anak-anak terlantar, hingga masyarakat terdampak bencana. Dan terakhir, bantuan pangan berupa beras juga masih disalurkan kepada keluarga yang memenuhi persyaratan. Ini program juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Jadi untuk Anda yang sudah menjadi penerima manfaat, bisa dicek-cek gitu ya dari 6 bantuan ini.
1: Dalam proses pertemuan.

0: Tempe garam.
1: Kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Buntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan

Ya Bergar, biasanya kalau di tanggal 17 Agustus Kotong suka nonton gitu ya, upacara pengibaran detik-detik proklamasi. Kotong suka lihat dia punya vibes ya, upacara di sana seperti apa. Tapi untuk Anda yang punya mimpi ikut acara upacara 17 Agustus langsung di Istana Negara, nah ini tahun pemerintah kasih kesempatan buat semua masyarakat. Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan ada sekitar 8.100 tiket. Angkanya menarik ya. Ini sama dengan angka ulang tahun kemerdekaan RI. Jadi 81 tiket yang bisa disiapkan itu ada 8.100 tiket untuk masyarakat yang mau ikut upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera ya di Istana Merdeka Jakarta. Tapi sabar, sabar. Dukung mekanisme ada ya. Jadi bukan hanya langsung dapat tiket sah, tapi memang ada mekanisme pendaftaran dan juga jadwal pembukaan tiket ini belum diumumkan. Jadi buat saudara dong, jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang beredar di media sosial ataupun pesan berantai. Pantau saja informasi resmi dari pemerintah. Kalau pendaftaran subuka, ikuti prosedurnya sesuai dengan ketentuan karena kuotanya terbatas. Siapa tahu ketika Anda war atau bauji untuk dapatkan tiket ini, Anda salah satu yang beruntung bisa langsung duduk ya di kursi panas. Langsung mengikuti acara di halaman istana dan merasakan suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kupang. Kalau di antara Anda banyak pikiran, biasanya kotong langsung cari makanan manis ataupun juga gorengan gitu ya. Padahal ada pilihan lain ya, pilihan makanan lebih sehat yang bisa bantu kotong untuk menjaga kotong tubuh tetap bertenaga. Nah, ahli gizi bernama Lian ini menyarankan saat kotong ada pikirannya menumpuk, ada stres, coba kotong makan makanan yang bergizi, diantaranya adalah salad salmon karena ia memiliki tinggi protein dan lemak sehat yang bikin kenyang lebih lama serta bantu menjaga energi tetap stabil. Kalau camilan yang pastinya kotong bisa pilih kacang-kacangan ya, selain karena enak juga bisa bantu kotong tahan lapar tanpa harus makan yang berlebihan. Kalaupun mau makan yang manis, maka bisa coba yogurt begitu ya, yang bisa dicampur dengan bubuk coklat. Rasanya pasti nikmat, tapi lebih sehat karena memang ini tinggi protein tapi tidak terlalu banyak gula. Ya, stres memang merupakan bagian dari hidup, tapi jangan sampai ini jadi dijadikan alasan untuk makan makanan yang sembarangan, yang tidak sehat. Ya, bisa Anda coba pilihlah makanan yang sehat untuk Anda dengan juga istirahat yang cukup serta meluangkan waktu untuk Anda bergerak ataupun juga olahraga ringan. Ya, kalau sore ini sore nanti Anda bisa luangkan waktu sekitar 30 sampai 45 menit atau bahkan 1 jam untuk Anda jalan kaki, olahraga lihat sunset di pantai gitu ya, sambil menikmati suasana sore nanti. Oke, tetap bersama Pro 1 mendengar karena masih akan ada informasi-informasi untuk Anda di siang hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, siang ini Beta kembali hadirkan informasi cek fakta. Jadi ada unggahan ya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh membuka pendaftaran petugas haji untuk tahun depan 2027. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram kemenhaj.ri. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoaks rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji yang beredar di media sosial. Hingga saat ini, Kementerian Haji RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji pada tahun 2027. Jadi diminta kepada masyarakat untuk berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, dipastikan bahwa informasi seputar haji bisa Anda ikuti melalui situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj RI. Info tadi Beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita
6: saat sakit, kita selalu mencari dokter yang senior dan berpengalaman untuk berobat. Tapi, tahukah Anda, profesi dokter apa yang tertua sepanjang abad? Ternyata, kedokteran gigi adalah profesi dokter yang tertua. Studi Nature Publishing Group menemukan bukti gigi yang dibor di tengkorak berasal dari 7.500 hingga 9.000 tahun yang lalu. Lubang itu kemungkinan besar dibuat menggunakan bor busur prasejarah dan disebut karya dokter gigi pertama. Penelitian gigi lain yang dilakukan oleh Universitas Bologna, Italia pada tengkorak berusia 14.000 tahun menemukan terdapat satu gigi busuk di rahang yang sengaja digerus dan dikikis dengan alat.

Ya, pendengar, sekarang ini informasi di media sosial datang cepat sekali. Tapi cepat itu belum tentu benar. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, bilang sekarang tantangan di dunia digital ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat kasih informasi, tetapi juga siapa yang bisa mempengaruhi cara orang berpikir. Apalagi sekarang ada teknologi artificial intelligence atau yang biasa kotong kenal dengan AI, yang juga bisa bikin tulisan, bisa bikin gambar, bahkan video yang kelihatannya asli begitu ya, padahal bisa saja itu palsu atau deep fake. Karena itu ya Ketong memang disampaikan untuk tidak langsung percaya kalau misalnya lihat informasi-informasi yang viral. Biasakan cek dulu dukung sumber, pastikan berasal dari media yang terpercaya, kosonde, atau ya paling tidak Ketong jangan buru-buru bagikan ataupun ya cepat-cepat untuk Ketong share begitu ya kalau belum yakin dia pun kebenarannya. Karena satu klik bisa sebarkan informasi yang benar tapi juga bisa sebarkan hoax. Jadi ya seperti yang Beta itu waktu pernah sampaikan bahwa Ketong jadi pengguna media sosial yang bijak, saring sebelum sharing gitu ya, supaya ruang digitalnya tetap aman dan bermanfaat untuk Ketong semua.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen nih.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, kamu gitu?
1: Hah. Iya kok.
2: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
3: Biar sudah, namanya anak muda deh.
2: Apa? Biar? Waktu dia kecil, bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
3: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
2: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia punya teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
3: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongko?
2: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena ketong terlambat buka percakapan, Deng Dong.

Ya, pendengar Pro 1, jangan kemana-mana karena kali ini Beta masih punya informasi-informasi plus Beta juga ajak Anda untuk bisa request lagu-lagu kesayangan Anda yang pastinya lagu-lagu Indonesia di tahun mana aja boleh begitu ya. Pasti dia lagu-lagu Indonesia, bukan lagu-lagu mancanegara. Oke, sambil itu Beta masih punya informasi dan juga lagu-lagu menarik untuk temani Anda di hari Minggu siang. Kali ini ada satu koleksi lagu dari Anji, Menunggu Kamu.

0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
1: Nanti sabar kotong batanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang jelang sore mendengar untuk Anda yang siang jelang sore ini masih terus bersama Pro 1 dari Kupang. Beta menyapa ada kakak Real Madrid yang ada di Sulawesi Utara. Halo kakak, apa kabar? Semoga sehat terus ya. Katanya di Sulawesi Utara dia pun cuaca ada aman gitu ya dan cerah berawan nih. Terima kasih kakak sudah kasih-kasih info ke Pro 1 RRI Kupang. Kali ini beta buka untuk Anda yang mau kirim-kirim salam, yang mau request lagu, boleh Anda siapkan handphone gitu ya, langsung saja telepon ketong di nomor 0380825444 atau 8431152. Juga bisa ketik WA-nya di nomor 0811 38 38 ya 20 9440. Ada kakak Nona KM, selamat sore dan selamat beraktivitas kakak. Hormat kakak, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, selamat menjalani aktivitasnya buat kakak Nona KM yang sudah bergabung. Jadi pendengar, sebelum obat-obatan modern mudah kotong dapat seperti sekarang, ya masyarakat Indonesia termasuk di NTT ini sudah mengenal berbagai tanaman yang dimanfaatkan untuk jaga kotong punggung kesehatan. Misalnya jahe gitu ya, jahe biasa kotong pakai untuk menghangatkan tubuh begitu ya. Kalau kunyit kotong biasa pakai untuk jamu, serai dipakai untuk bumbu-bumbu dapur sekaligus minuman gitu ya. Ada kencur hingga temulawak yang sering dijadikan ramuan tradisional. Beta salah satu penikmat kencur gitu ya. Kenapa? Karena teksturnya renyah. Biasa kalau beta makan kencur itu ketika ada radang apa tenggorokan begitu ya, ataupun ada batuk-batuk itu beta seringkali makan kunyah. Ini apanya, kencur dan juga ada jahe ya. Biasa beta kunyah, potong sedikit-sedikit, beta langsung kunyah pelan-pelan makan, itu bisa bikin bepun tenggorokan jadi hangat begitu ya. Kalau Anda kira-kira pendengar di halaman ataupun juga di kintal rumah Anda ada kosonde gitu ya, tanaman obat yang Anda saat ini sedang tanam, misalnya jahe, serai, apalah kencur, ataupun tanaman-tanaman obat keluarga yang Anda sampai sekarang ini masih tanam nih, boleh kira-kira tanaman obat keluarga apa yang masih ada di pekarangan rumah Anda? Boleh ya, Anda bisa berbagi ya, seperti apa sih tanaman obat keluarga yang Anda tanam di rumah ya. Apakah daun sirih? Karena daun sirih selain kita bisa makan dia pembuah, daun sirih juga bagus untuk kotong punggung kesehatan gitu ya. Kira-kira apa le yang tanaman-tanaman obat keluarga yang ada di pekarangan rumah Anda? Boleh Anda bisa bergabung di line telepon beta suspil tadi, nomornya 0380 8254444 atau 8431152. Juga untuk Anda yang saat ini lagi berselancar di TikToknya Pro 1 RRI Kupang ya, di RRI underscore Kupang, selamat siang jelang sore. Boleh Anda sampaikan kira-kira pendapat Anda di situ, tanaman obat keluarga apa, tanaman obat herbal apa yang Anda tanam di pekarangan rumah. Mau tanam di tanah, yang mau tanam di polybag, kira-kira yang ada di pekarangan Anda itu tanaman obat yang bagaimana ya. Kalau son ada, karena aduh kak sorry beta tinggalnya di perumahan it's okay, tidak apa-apa gitu ya. Yang pastinya kalau bukan tanam ya siap-siap ya di rumah ya, biar itu bisa digunakan sewaktu-waktu kalau misalnya Anda sakit misalnya gitu ya. Atau kak sorry beta tinggal di perumahan yang padat sekali sehingga beta sendiri bisa tanam. Bisa kok, sebenarnya bisa. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan gitu ya. Karena bisa tanam di polybag. Beta sempat nonton itu ada orang yang tinggalnya di perumahan ya, rumahnya cukup padat tapi dia tanamnya di polybag. Dia taruh di polybag, yang penting dirajin siram, rajin perawatan, maka pasti tanaman itu akan subur gitu ya. Nah, kalau kotong yang ada di Kota Kupang ini kan seringkali ada Iya, lahan-lahan tidur yang kotong sandai pakai, begitu ya bang. Kotong penghalaman rumah yang begitu luas, kotong ya begitulah ada tanaman-tanaman yang dia hidup sendiri. Tapi ada tanaman-tanaman yang misalnya kotong kasih dia, ya kotong tanam begitu ya, kotong rawat dia. Khususnya tanaman-tanaman herbal gitu ya, tanaman-tanaman obat yang bisa dipakai sewaktu-waktu. Contohnya kumis kucing. Aduh, omong ini kumis kucing kayak pun susah lah. Ya, jadi masih ada kosan ya teman-teman atau juga pendengar di rumah semacam kayak tanaman-tanaman herbal gitu yang Anda tanam di rumah seperti kumis kucing, apalagi kira-kira. Itu daun mint, katanya daun mint itu dipakai kalau misalnya ada radang tenggorokan ya. Iya, kalau Anda kira-kira tanaman obat herbal apa lagi yang Anda tanam di rumah, boleh Anda kasih tahu kira-kira tanaman itu namanya apa, terus kegunaannya apa. Selamat siang jelang sore untuk Kakak Ebri Ruku 8. Posisinya di Kalimantan Timur menyapa untuk semua warga Kota Kupang. Titip salam buat keluarga di Amarasi Batuna ya. Terima kasih banyak kakak, hormat untuk keluarganya yang ada di Amarasi, ya di Burain, Ratrain, Batuna, dan sisa apa yang berikut. Ada salam dari kakak Ebri Ruku ya. Terima kasih sudah bergabung di TikTok kakak, hormat selalu. Yang mau kirim-kirim salam juga boleh, silakan. Yang mau request lagu kesayangan juga boleh, yang pastinya lagu-lagu Indonesia, bukan lagu-lagu mancanegara gitu ya. Sambil Anda juga bisa sharing kira-kira menurut Anda tanaman obat-obat herbal apa yang masih Anda tanam di rumah. Wisnina nokan kit oke-oke untuk kakak Ebri. Ada juga buat kakak Asti di Wali Kota hadir. Siap kakak. Boleh kasih tanggapan dulu kok soal tanaman obat ataupun tanaman herbal yang ditanam di pekarangan rumah, kira-kira tanaman apa sa? Kalau di rumah beta ada tanam itu apa lah itu pun namanya, daun siri ya, tetangga pun maksudnya. Tapi serai ada gitu ya. Kemudian ada tanaman obat apa lagi? Daun Afrika. Daun Afrika ini sangat manjur. Iya, jadi ada daun Afrika yang ditanam di pekarangan rumah, tapi ada juga tanaman yang dia muncul sendiri. Entah itu nama apa, begitu ya. Kira-kira adakah yang tahu, boleh Anda spill tanaman obat herbal apa yang ditanam di pekarangan rumah Anda yang biasa dipakai kalau sewaktu-waktu Anda sakit, begitu ya. Boleh Anda sampaikan di Prosateria Kupang, beta masih tunggu kebersamaan Anda sampai di pukul berapa? 16 atau di jam 4 sore. Yap, dan kita mau menyapa untuk semua abang saudara semua yang lagi monitor ya, selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda, selamat menikmati jamuan makan siang yang sukirim kue junanti ya.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
2: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati, kesmati, kesmati, kesmati.

Ya, pendengar, tanaman obat keluarga atau tanaman istilahnya toga gitu ya, adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah untuk bisa dimanfaatkan sebagai ramuan tradisional maupun sebagai pelengkap makanan gitu ya. Contohnya ada jahe, kunyit, kencur, lengkuas, serai, daun sirih, temulawak, lidah buaya, dan juga kumis kucing. Selain dia mudah dirawat, ini tanaman juga kadang-kadang ya bermanfaat sebagai bumbu dapur, bukan kadang-kadang, tapi dia sangat bermanfaat untuk bumbu dapur ya. Tapi perlu kotong ingat bersama bahwa penggunaan tanaman obat ini sebaiknya dilakukan secara bijak. Tidak semua tanaman ini cocok untuk semua orang, dan pastinya ramuan tradisional ini bukan pengganti pemeriksaan ataupun juga pengobatan medis bila seseorang mengalami penyakit yang memerlukan penanganan tenaga kesehatan. Nah, kira-kira apakah di rumah Anda masih ada tanaman-tanaman obat gitu ya? Apakah tanaman obat apa yang paling sering Anda gunakan ya? Boleh Anda bagikan komentarnya. Beta menyapa ada Kakak Dian. Halo Kak Dian, selamat siang jelang sore Kakak Aksamina Sa'u juga. Ya, selamat sore Kakak. Ada dengan Kakak Ayu juga. Sekali di udara tetap di udara, Horas. Kemudian ada Kakak Sandi yang berkomentar, ini ada ya kumis kucing yang beta tanam di rumah, daun keji beling bagus juga untuk batu ginjal. Ada lagi siapa nih, Kakak Herlo, terima kasih sudah bergabung. Kakak user gitu ya, terima kasih Kakak sudah bergabung. Ada juga dengan Kakak Asti yang mengatakan kalau obat herbal itu baik, seperti ada jahe, kunyit, daun salam, bagus ya, yang penting sesuai dengan takarnya saja gitu ya. Benar sekali nih apa yang dikatakan Anda pendengar yang sudah bergabung di TikTok. Yang mau gabung di telepon juga boleh, nomornya 0380 825 444 atau 843 1152, dan juga bisa di line WA. Untuk line WA beta hanya terima untuk yang tinggalkan pesan gitu ya, tidak bisa terima telepon karena ini HP biar pakai TikTok. Oi. Ada juga Kakak Dian, ada pohon kitikata gitu ya, itu Mama Nopel minum untuk usus buntu. Dupu usus suta ini, suta iris Kakak, hanya kotong paresa yang masuk di meja operasi. Terima kasih Kakak Dian gitu ya, Bumil yang ada di Fatu Veto bersama dengan keluarga di sana. Salam untuk Opa dan keluarga semua yang ada di Fatu Veto gitu ya. Jadi pendengar, ada fakta menarik untuk bisa bikin kotong jadi ngeh gitu ya, bahwa dari dulu ya, banyak di antara kotong yang mengenal tanaman obat dari orang tua ataupun kakek nenek begitu ya. Saat masuk angin biasanya kotong minum apa? Wedang jahe. Iya. Ya, kalau batuk ringan ada yang manfaatkan campuran jahe dengan bahan-bahan alami lain sesuai dengan kebiasaan keluarga. Saat ada luka gitu ya, luka kecil, sebagian masyarakat menggunakan tanaman tertentu berdasarkan pengetahuan turun-temurun. Nah, jadi pengetahuan ini merupakan bagian dari budaya yang patut kotong jaga. Namun informasi mengenai manfaat dan cara penggunaannya tetap perlu disesuaikan gitu ya dengan pengetahuan kesehatan yang benar. Siapa yang pertama kali mengajarkan Anda mengenal tanaman obat? Yang pastinya ketompung opa, ketompung mama ya, opa, bayi dong, nenek dong. Ya, orang tua yang kasih tahu kotong, oh ternyata obat ini cocok, ini cocok, ini cocok, dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga dengan Kakak Sandi Adu ya, ada bunga tapak darah atau yang biasa kotong kenal dengan bunga pica piring, ini juga bagus gitu ya buat ginjal ataupun yang lagi radang. Halo Kakak Niba John, selamat siang Kakak, salam hormat. Ada juga salam buat abang hostnya. Terima kasih Kakak, hormat Kakak. Diberkati selalu. Yang mau bergabung lagi silakan gitu ya. Beta masih tunggu, kita bahasnya soal tanaman obat herbal.
Kira-kira menurut Anda tanaman obat-obat apa yang masih Anda tanam di pekarangan rumah? Salam dari Jakarta, salam juga dari Kota Kupang, Kota Kasih. Beta masih tunggu Anda yang ingin bergabung menyampaikan salam-salam, request lagu dan sharing dengan topik Kotong di sore ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di request and sharing pendengar bahas soal topik ini, kalau misalnya di rumah, di pekarangan rumah, biasanya Anda tanam tanaman obat herbal. Kira-kira obat herbal apa yang Anda tanam di rumah? Jadi sebenarnya mengkonsumsi minuman herbal seperti air jahe ataupun kunyit mungkin menjadi bagian dari kebiasaan sebagian masyarakat gitu ya. Namun menjaga kesehatan memang tidak hanya cukup kotong mengandalkan obat herbal. Kita memang dianjurkan untuk ya jaga kesehatan, karena tubuh juga membutuhkan makanan bergizi seimbang, kemudian olahraga teratur, tidur yang cukup, jaga kebersihan, kurangi kotong-pung stres, kelola stres dengan baik, dan pemeriksaan kesehatan bila diperlukan. Karena herbal dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat, tapi ini bukan satu-satunya cara menjaga kesehatan. Nah, menurut Anda kira-kira tanaman obat herbal apa yang Anda masih tanam di pekarangan rumah Anda? Ini banyak yang menyampaikan, ada daun amandel, kemudian serai. Salah satu obat herbal yang bagus buat kesehatan dan lambung itu adalah kunyit. Yep. Beta, kalau kunyit itu kalau ada luka ya, luka karena injak paku, itu mam tua pasti langsung bakar, taruh di sendok, minyak, panas mandidi, langsung deta di kaki luka. Itu manoso. Mau lari son bisa, koma itu pegang di kaki namanya.

tadi ya, luka itu dipakai dengan menggunakan obat herbal begitu ya. Jadi silakan buat Anda yang mau bergabung, beta masih tunggu partisipasinya. Menurut Anda kira-kira gitu ya, kira-kira menurut Anda obat herbal apa yang masih Anda tanam di pekarangan rumah? Jadi sekarang banyak sekolah dan juga kelompok masyarakat kini kembali mengemban kebun ya, kebun khususnya kebun untuk tanaman-tanaman obat keluarga sebagai sarana edukasi tentang tanaman lokal. Ya jadi sebenarnya karena ini berasal dari bahan alami, bukan berarti semua tanaman aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak atau ditakar oleh semua orang begitu ya. Beberapa hal yang perlu kotong perhatikan, kotong bisa perhatikan dia punya jenis tanaman yang benar begitu ya. Gunakan sesuai kebutuhan. Ya, tidak mencampur bagian ramuan tanpa kotong mengetahui depung manfaat dan resiko. Bila memiliki penyakit tertentu atau sedang mengkonsumsi obat dari dokter, coba kotong konsultasikan ke dokter ataupun tenaga kesehatan sebelum mengkonsumsi herbal secara rutin ya. Jika keluhannya tidak membaik atau justru bertambah parah, maka yang pastinya dianjurkan untuk Anda langsung memeriksakan diri ke dokter begitu ya. Beta masih menyapa Anda di sore hari ini. Yang mau bergabung di request and sharing, request-request lagu, mau kirim-kirim salam, silakan di line telepon, WA dan juga SMS, kita tunggu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Anda masih bersama Pro Satria Rekupang dan ini sore beta masih menjumpai Anda semua yang masih bergabung dengan Kotong di RRI Pro 1 Kupang. Selamat sore Kakak Nero. Wih, Kakak Nero makin subur ya. Makan enak terus. Pokoknya puji ma itu ama itu langsung kirim doi. Nah, tak lalu deh Kak Nero ada di Kupang kok di mana nih? Di Rote nih. Jadi pendengar kota masih bahas soal tanaman herbal obat keluarga. Jadi selain bermanfaat bagi kotompung kesehatan dengan menanam tanaman obat keluarga, juga ini bisa jadi kegiatan keluarga bersama gitu ya. Anak-anak bisa belajar mengenal berbagai jenis tanaman. Kemudian orang tua bisa mengajarkan soal depung manfaat. Lingkungan rumah juga jadi lebih hijau. Yang penting ya kotom bisa melestarikan pengetahuan lokal dengan tetap mengedepankan informasi kesehatan yang benar. Tanaman obat ini adalah bagian dari kekayaan budaya bangsa yang perlu kotong jaga. Namun penggunaannya harus dilakukan secara bijak. Ya, ada informasi menarik ya. Jahe, kunyit, serai, temulawak ini bukan hanya dikenal sebagai tanaman obat tradisional, tetapi ini juga merupakan rempah yang banyak digunakan dalam masakan Indonesia. Namun diingat, jika Anda mengalami keluhan yang tidak membaik, jangan hanya mengandalkan ramuan tradisional, segera konsultasikan ke tenaga kesehatan agar bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Ya, ini kali beta putarkan lagu yang sudah di-request sama siapa tadi ya di TikTok, lagunya Rantau. Nah, kali ini beta siapkan lagu dari Yuni Syara dengan Merantau.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Kakak Elfried Saneh yang lagi pantau Pro Satria Kupang. Selamat sore, selamat hari Minggu. Semoga hari ini merupakan hari yang terbaik ya buat Kakak Elfried bersama dengan semua keluarga. Ya, diberikan kesehatan untuk bisa menjalani aktivitasnya dengan baik. Ya, jadi mendengar ada informasi untuk Anda, buat Anda yang lagi cari tempat seru untuk quality time bersama keluarga di Kupang. Langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City bermain tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Harganya terjangkau hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan tentunya banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang, lantai basement, dan rasakan serunya bermain bersama. Itu dia informasi untuk Anda pendengar, dan sekaligus beta tuntaskan Kota Bungka Kebersamaan di sore hari ini untuk request and sharing. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung begitu ya di TikTok, di WA, untuk kirim-kirimkan salam begitu ya, yang lagi rindu keluarga di Kota Kupang. Juga selamat menikmati keseruan juga untuk Anda yang lagi merantau gitu ya. Tetap semangat, kalau ada waktu bisa cuti pulang Kupang, menikmati makanan-makanan yang tentunya rindu untuk makan di wilayah Kota Kupang ya. Kak Irsyandi juga selamat sore kakak, semangat selalu di akhir pekan ini buat kakak Sriwanti, lagunya langsung beta putarkan sekaligus tuntaskan Kota Bungka Kebersamaan di request and sharing. After this beta masih punya informasi, so tetap pantau di Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Barang siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

0: salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

0: Bang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, Anda terus bersama kami. Kali ini ada informasi soal cuaca. Ya, jadi ada informasi penting dari BMKG Lestari Kupang. Untuk hari ini sampai tanggal 3 Agustus 2026, potensi angin kencang masih terjadi di beberapa wilayah NTT, di antaranya Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Jadi BMKG menjelaskan, ini disampaikan prakirawan BMKG Lestari, ada Ibu Nani Tresnawati, yang mengatakan bahwa angin monsun timur ini masih aktif sehingga musim kemarau di NTT masih terus berlangsung. Jadi karena anginnya kering dan cukup kencang, risiko kebakaran hutan dan lahan juga meningkat. Jadi diharapkan dan diimbau kepada Anda, ya, jangan membakar sampah ataupun lahan secara sembarangan, karena percikan api kecil bisa cepat membesar akibat tiupan angin. Begitu juga buat para nelayan, pelaku pelayaran, dan pengguna jalan, ya, bisa cek-cek dulu informasi cuaca sebelum Anda beraktivitas. Kalaupun memang kondisi cuaca kurang mendukung, lebih baik tunda dulu perjalanan Anda demi keselamatan. Yang pastinya juga tetap mengikuti perkembangan cuaca dari BMKG supaya katong semua bisa lebih siap menghadapi musim kemarau. Info tadi beta kutip dari RRI.co.id.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

0: Ya, dan berbagai informasi terus kami hadirkan untuk Anda ya, yang masih informasi soal musim kemarau gitu ya. Bikin banyak daerah di Pulau Timur ini alami kekeringan, mata air mulai berkurang, bahkan ada risiko ya misalnya berbagai kekeringan yang terjadi beberapa tempat. Nah, pendengar, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari punya cara menarik untuk bantu atasi masalah ini, yaitu dengan menanam bambu. Ya, kalau Koton dengar pasti Koton anggap remeh begitu ya. Bambu ternyata ini bisa bantu simpan air dalam tanah, cegah erosi dan pelan-pelan pulihkan mata air yang mulai kering. Di Kabupaten TTU, Timur Tengah Utara, ribuan bibit bambu sudah dibibitkan dan sebagian besar sudah ditanam bersama kelompok tani hutan untuk menghijaukan kembali lahan yang kritis. Jadi sebenarnya Bapak Saudara, dengan menjaga lingkungan itu memang harus dimulai dari langkah-langkah kecil sampai langkah-langkah besar. Menanam satu pohon ataupun menjaga pohon yang ada di sekitar rumah itu juga sudah ikut menjaga sumber air buat masa depan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, cuaca di NTT memang sekarang ini lagi panas-panasnya. Kalau kotong sonde rawat ketumpung kulit dengan baik, tentunya ketumpung kulit bakal berminyak, gampang iritasi karena terlalu lama ya kena matahari. Nah, supaya ketumpung kulit tetap sehat, usahakan ya kalau bisa cuci muka itu 2 kali sehari. Ya, menggunakan sabun pencuci muka. Jangan terlalu sering menggunakan sabun-sabun yang membuat ketumpung kulit jadi kurang sehat begitu ya, karena bisa bikin ketumpung kulit tambah minyak. Sesudah itu jangan lupa pakai pelembab yang ringan begitu ya. Kemudian untuk kulit tetap lembab ya, supaya ketumpung kulit tetap lembab dan juga tidak lengket, karena ada face mist ataupun juga masker wajah gitu ya, yang biar disimpan di kulkas dulu sebelum kotong pakai biar lebih sejuk. Yang lebih penting, jangan lupa pakai sunscreen atau tabir surya minimal SPF 30 sebelum Anda keluar rumah. Kalau banyak aktivitas di luar, ulangi pemakaiannya setiap 2 jam atau 3 jam. Ya, jadi selain rawat ketumpung kulit, jangan lupa juga untuk kotong minum air putih secukupnya, makan buah-buahan seperti semangka, melon, jeruk, dan ketimun supaya ketumpung kulit tetap segar, baik dari luar maupun dari dalam.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Jumlah kaki pada hewan lazimnya 2 atau 4. Tapi kita sering menyebut hewan lain dengan jumlah kaki terbanyak, kaki 1000. Benarkah hewan kaki 1000 memiliki jumlah kaki 1000? Kaki 1000 memiliki banyak ruas tubuh tergantung umur. Saat masih kecil, kaki 1000 hanya memiliki 3 pasang kaki. Seiring bertambahnya umur, segmen tubuh kaki 1000 bertambah. Setiap segmen baru akan dilengkapi dengan penambahan 2 pasang kaki. Saat ini diperkirakan ada sekitar 13.000 spesies kaki 1000. Spesies umum kaki 1000 memiliki jumlah kaki hanya berkisar 40 sampai 400 kaki. Walaupun demikian, penemuan terbaru di Australia menemukan kaki 1000 terpanjang 99 mm dengan jumlah kaki mencapai 1.300 kaki. Jadi, jumlah kaki pada kaki 1000 berbeda-beda, tergantung panjang tubuh, umur, dan spesies.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di sore ini Beta hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan langsung tunai atau BLT usaha mikro kecil dan menengah UMKM di tahun ini senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan itu bukan mengarah ke laman resmi Kementerian UMKM, tapi mengarah ke laman yang meminta memasukkan nama lengkap dan nomor telepon. Melalui Instagram resminya @kementerianumkm, ya, telah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap jenis-jenis penipuan yang mengatasnamakan pendaftaran bantuan BLT UMKM melalui tautan tersebut. Info tadi Beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Kakak, B dapat pesan. Katanya B tapung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
2: Mana coba kakak lihat?
1: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
2: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
1: Jadi, ini jebakan?
2: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
1: Waduh, ini bahaya.
2: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
1: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
2: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
3: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita disampaikan reporter Adi Adu.

0: mendengar berbagai rangkaian informasi telah dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang untuk rangkuman berita edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Hadi Adu. ...64% masyarakat di Nusa Tenggara Timur berasal dari sektor pertanian. Karena itu pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus menyediakan sarana-prasarana untuk mendorong petani lebih fokus mengolah lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John Da Costa di Kupang mengatakan, untuk mendorong peningkatan kualitas pertanian, pemerintah menyediakan bantuan benih padi, jagung termasuk traktor, mesin pompa air termasuk makanan bergizi gratis atau MBG.
1: Kalau dari sisi MBG sendiri kan sebenarnya itu kan bagian dari proses produksi di bagian bukan saja hanya tanaman pangan, padi dan beras, ini juga menyangkut dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya ini juga semacam membuka peluang kepada petani untuk lebih giat untuk menanam sehingga bisa dibeli dari SPPG kepada tingkat petani. Nah, ini salah satu cara untuk peningkatan daripada kesejahteraan petani sendiri. Jadi kita harapkan dengan adanya program pemerintah ini supaya lebih giat lagi petani untuk lebih giat menanam.
0: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, manajer pengadaan Kanwil Bulog NTT, Nini Yanti Nadeak menegaskan pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian lapangan, dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani. Suasana kompetisi Maxim Quiz di Kota Kupang berlangsung berbeda. Di sela perlombaan, ratusan pelajar tidak hanya berlomba menjadi yang tercepat menjawab soal, tetapi juga mendapat bekal tentang keselamatan berlalu lintas dan pentingnya menjaga bahasa daerah agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kegiatan diawali dengan suasana santai yang dirancang panitia agar peserta tidak merasa tegang sebelum memasuki babak penyisian. Ketua Panitia Maxim Quiz, Moh Said Marjuki mengatakan, seluruh peserta yang melaju ke babak final dipilih murni berdasarkan sistem peringkat tercepat sehingga kompetisi berlangsung adil dan transparan. Menurutnya kegiatan ini sengaja dikemas berbeda agar peserta tidak hanya fokus pada perlombaan, tetapi juga memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru.
2: Kegiatan ini akan melalui dua tahapan, di mana eliminatory round itu kita akan menggunakan Kahoot. Makanya tadi saya minta yang datang duluan itu harus ke depan, karena kadang-kadang itu kita tidak tahu mana yang bintang, mana yang segi empat, gitu kan, mana yang persegi gitu. Jadi nanti teman-teman kasihan juga, adik-adik nanti kasihan. Nah setelah itu kalian akan dipilih berdasarkan rank. Kami tidak memilih karena semua by system. Jadi nanti yang tercepat dan tepat berdasarkan ranking 1 sampai 5 dari tim tersebut, dia akan maju ke babak final round.
0: Di hadapan para pelajar, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Budiono mengingatkan bahwa masa depan puluhan bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur berada di tangan generasi muda yang terus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Peran gereja dalam melindungi dan membentuk karakter anak kembali ditegaskan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Melalui kumpul keluarga doa syukur awal tahun fiskal 2027, Keluarga Besar Pelayanan Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Kupang Timur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan anak sebagai prioritas pengasuhan dan kasih. Mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan anak, kegiatan ini dihadiri oleh para pendeta, pengurus PPA, mentor, tutor, serta ratusan anak dari berbagai wilayah pelayanan. Mewakili Ketua Majelis Sinode Gemit, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur, Pendeta Mirsi Paula Kapior Patikawa menegaskan, anak-anak bukan sekedar generasi penerus, melainkan bagian dari kerajaan Allah yang harus diterima, dikasihi, dan dilindungi.
3: Anak-anak bukan gangguan. Anak-anak bukanlah beban. Anak-anak bukan sekedar investasi masa depan. Anak-anak adalah bagian dari kerajaan Allah. Karena itu untuk merayakan Hari Anak Nasional berarti gereja dan keluarga harus kembali bertanya, apakah kita sungguh mengalami kasih Kristus Apakah anak-anak sungguh mengalami kasih Kristus dalam kehidupan ini?
0: Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, tantangan anak semakin kompleks. Karena itu keluarga, gereja, dan seluruh orang dewasa tidak hanya bertugas mencerdaskan anak secara akademik, tetapi juga membentuk karakter Kristus melalui keteladanan hidup, kasih, pengampunan, doa, dan kepedulian. Gereja juga diingatkan untuk menjadi ruang yang aman bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang menghadapi kekerasan, penelantaran, maupun berbagai persoalan sosial. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Setiawan menyampaikan, tercatat sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran kredit usaha rakyat di Nusa Tenggara Timur mencapai 1,714 triliun lebih kepada 33.460 debitur atau meningkat 25,68% year on year. Penyaluran dana KUR terbesar berada di Kota Kupang sebesar 207,95 miliar. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan nilai 816,35 miliar atau 47,62%, disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 354,92 miliar atau 20,70%. Menurut Adi Setiawan, BRI menjadi penyalur terbesar KUR dengan realisasi 1.416,70 miliar kepada 31.069 debitur.
4: Dua hal yang kita apresiasi Bank BRI di data ini. Tapi sisi lain kita juga tentu berharap dari mitra perbankan penyalur yang lain, walaupun mungkin tidak semasif BRI jaringannya, itu tetap bisa berkontribusi maksimal. Kita lihat bank-bank lain juga cukup dominan di perkotaan, terutama yang di Manggarai, yang di sana ada aktivitas wisata yang cukup menjanjikan.
0: Selain KUR, pembiayaan ultra mikro juga mencatat kinerja positif. Sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran UMI mencapai 184,36 miliar kepada 33.054 debitur atau meningkat 11,44% year on year. PT Permodalan Nasional Madani menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 152,96 miliar kepada 27.872 debitur. Menurut wilayah, penyaluran terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebesar 18,50 miliar kepada 3.248 debitur, sedangkan secara sektoral penyaluran UMI didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 164,43 miliar atau 89,20%. Sementara itu, pengamat ekonomi Undana Kupang, Dr. Roland Panghidayah menyampaikan, KUR merupakan instrumen sosial mendukung ekonomi masyarakat dan dari sisi perbankan dipandang sebagai instrumen bisnis. Sejumlah nasabah mengaku kehadiran KUR memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha mereka, mulai dari meningkatkan kualitas tempat usaha hingga menambah pendapatan keluarga. Salah seorang nasabah KUR BRI, Dovan Keluanan, pemilik usaha rumah kos di Kompleks Sosial, mengungkapkan bahwa pinjaman KUR dimanfaatkannya untuk mengembangkan fasilitas kos-kosan yang dikelolanya. Menurut Dovan, bunga KUR yang rendah menjadi salah satu keunggulan dibandingkan sumber pembiayaan lain. Ia menilai program tersebut sangat membantu pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal.
5: Besar dasarnya kan ada kos-kosan, berapa kamar saja, jadi pengembangan saja untuk dulunya tidak ada kamar di dalam, jadi menaikkan dia punya tarif dasar kos-kosan. Bunganya lumayan rendah daripada kita di lewat jalur lain, itu bisa sampai 20%. Paling tidak kan sudah membantu saya dalam dana besar, dan sepengetahuan itu kos-kosan adalah masih jalan karena maksudnya kan ada kamar mandi dalam. Kan dulu tidak ada satu tempat, habis pinjam kita bikin kamar mandi semua. Akhirnya lancar lah begitu.
0: Hal senada disampaikan Dominikus Woi, pedagang di Pasar Oibobo. Ia telah dua kali memanfaatkan fasilitas KUR BRI untuk memperkuat usahanya. Dana KUR dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas rumah kos yang dimiliki keluarga, seperti memasang meteran listrik di setiap kamar serta mengganti pintu kamar yang sebelumnya masih menggunakan bahan sederhana menjadi pintu permanen. Ia berharap ke depan BRI dapat memberikan kesempatan memperoleh plafon pinjaman yang lebih besar bagi nasabah yang memiliki rekam jejak pembayaran yang baik. Kabit Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang Bustaman menyampaikan pihaknya sudah melakukan input data yang diverifikasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun Balai P3KP Nusa Tenggara II. Kabit Bustaman menjelaskan usai verifikasi terdapat 100 calon penerima rumah tidak layak huni yang sudah mendapatkan SK dan kini proses pembangunan sedang berjalan. Sementara untuk tahap kedua terdapat 200 calon penerima yang datanya sudah diverifikasi dan akan diberikan SK oleh Dirjen Perumahan Perkotaan.
6: Resminya adalah kami pemerintah daerah mengusulkan calon penerima bantuan melalui aplikasi yang sudah disediakan. Dan selanjutnya data tersebut diolah, diverifikasi oleh tenaga fasilitator lapangan TPL yang direkrut oleh Balai Perumahan Nusa Tenggara II. Nah, dari data yang kita input, kemudian teman-teman di Balai melakukan verifikasi ada beberapa tahapan. Dan tahap pertama sudah di-SK-kan 100 calon penerima bantuan.
0: Selain itu, Bustaman menerangkan bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan BSPS tersebut yakni masyarakat Kota Kupang berpenghasilan rendah dengan desil 1-4, status kepemilikan lahan yang jelas, dan rumahnya benar-benar tidak layak huni. Bustaman juga berharap melalui bantuan tersebut adanya swadaya dari masyarakat penerima bantuan. Pemerintah Kelurahan Diliba Kota Kupang menetapkan 13 warga sebagai penerima bantuan perbaikan rumah tahun 2026 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya Kelurahan mengusulkan 20 rumah, namun setelah proses verifikasi hanya 13 rumah yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Lurah Liliba Victor Alexander Makoni menjelaskan 7 usulan lainnya tidak lolos karena status tanah masih milik pihak lain sehingga tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan. Bantuan yang diberikan senilai 20 juta terdiri atas material bangunan senilai 17,5 juta dan biaya tukang sebesar 2,5 juta. Penerima bantuan juga diwajibkan berpartisipasi dalam proses pengerjaan rumah. Selain bantuan dari pemerintah provinsi, Kelurahan Diliba juga mengusulkan 5 rumah untuk program bantuan dari pemerintah Kota Kupang. Namun hanya 1 rumah yang disetujui dengan nilai bantuan sebesar 75 juta dan saat ini tinggal menunggu pelaksanaan.
7: Tahun 2026, Kelurahan Diliba sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi dan kami mengusulkan 20 rumah, tetapi dari hasil verifikasi hanya 13 rumah yang memenuhi syarat dan 13 rumah ini yang sudah ditetapkan untuk mendapat bantuan di tahun 2026. Yang tidak lolos verifikasi itu karena rumahnya memang tidak layak huni, tetapi tanah kepemilikannya masih milik orang lain. Nah, sehingga itu tidak bisa dijadikan untuk ini dapat anggaran karena itu menyalahi aturan.
0: Lurah Liliba menambahkan syarat utama penerima bantuan meliputi kepemilikan KTP Kelurahan Liliba, status tanah milik pribadi yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat pelepasan hak, kondisi rumah yang layak mendapat perbaikan, serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Victor berharap seluruh ketua RT RW di Kelurahan Liliba terus memperbaharui data kependudukan secara akurat agar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah dapat dilakukan lebih tepat, lebih cepat, dan tepat sasaran. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Amir Arief mengatakan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus diawali dengan pendidikan dan penguatan sistem pencegahan. Melalui program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, KPK menggelar edukasi bagi aparatur sipil negara, pelajar hingga masyarakat umum, serta melakukan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan pencegahan menjadi langkah utama untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan.
8: Ini adalah kegiatan dalam rangka pendidikan anti korupsi,
9: Bapak-Ibu sekalian.
8: Maka yang akan hadir dari KPK selama beberapa hari ke depan adalah kami dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat bersama nanti siang akan bergabung juga dari rombongan Deputi Bidang Pencegahan Korupsi. Dalam rangka pencegahan korupsi dan pendidikan korupsi itulah kami hadir dalam rangka jelajah negeri bangun anti korupsi.
0: Sementara itu, Bupati Timur Tengah Selatan Edward Markus Leo menyambut baik kehadiran KPK dan mengajak seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menegaskan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Adi Adu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pernah terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pantau beta dari siang hingga sore ini. Selanjutnya ada rekan Sony yang akan temani Anda sampai tuntas di tengah malam ya, pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar untuk kebersamanya di FM 94,4. Waktunya saya Sony dan juga rekan, masih dengan rekan Riana, temani Anda untuk sore hari ini di 2 Agustus 2026. Malam ini pendengar, saya temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk kebersamaan kita.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi, pendengar informasi untuk Anda. Sebelum azan maghrib untuk kota Kupang dan sekitarnya di 17.46, saya sampaikan satu informasi cuplikan dari rri.co.id. Setelah 20-an tahun ya, tidak menjadi tuan rumah yang menggelar Olimpiade Internasional Taekwondo, akhirnya Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang Taekwondo Internasional setelah hampir 2 dekade. Ada 531 atlet dari 36 negara akan berpartisipasi di ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, Letjen TNI Richard Tampu Bolon hari ini. Menurut dia, ini membuktikan kesiapan Indonesia menggelar turnamen taekwondo tingkat internasional. Richard juga berharap bahwa penyelenggaraan kejuaraan ini akan memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi sport tourism yang penting di dunia. Menurut dia, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah setelah memenangkan proses bidding yang berlangsung ketat. Informasi dari rri.co.id. Sudah 17.41, sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib. Oh.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini. Pro 1,

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Nusa Tenggara Timur. Karena data dari FMMC atau Fine Fuel Moisture Code, hampir seluruh wilayah NTT berada pada kategori sangat mudah terbakar yang ditandai dengan warna merah pada peta tingkat kemudahan terbakar. Nah, karena itu diingatkan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Altari Kupang belum lama ini, Pak Stinetek mengingatkan di akhir bulan Juli lalu untuk mewaspadai potensi kebakaran lahan dan hutan di wilayah dengan kategori tinggi hingga sangat tinggi. Jadi dari peta BMKG ini, wilayah yang didominasi kategori sangat mudah terbakar meliputi Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, Malaka, seluruh wilayah Pulau Sumba, Rotendao, Sabu, Raijua, Flores Timur, Lembata, dan Alor. Dan ini merupakan indikator meteorologi ya, yang digunakan untuk mengukur tingkat kekeringan bahan bakar halus di permukaan tanah seperti rumput kering, daun dan ranting, dan semakin tinggi semakin mudah vegetasi ini terbakar dan api menyebar apabila ada pemicu. Jadi dari informasi BMKG ini, kita diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Nusa Tenggara Timur. Hampir seluruh daerah kita itu berdasarkan FFMC, tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah itu warna merah hampir di seluruh Nusa Tenggara Timur. Pulau Timur ini rata-rata warna merah ya. Lalu kemudian di Pulau Sumba dan di daratan Pulau Flores bagian timur itu kebanyakan rata-rata merah. Jadi artinya bahwa potensi kebakaran kita di Nusa Tenggara Timur ini tinggi. Nah, malam ini pendengar ada kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi dan ikut berpendapat. Boleh ikutan di polling kita. Kalau lihat kebakaran hutan dan lahan di sekitar kita, apa yang dilakukan dulu? Sekali lagi, kalau melihat kebakaran hutan dan lahan yang ada di sekitar kita, apa yang dilakukan lebih dulu? Apakah usaha untuk memadamkannya, atau melaporkan ke pemadam kebakaran, atau memperingatkan warga untuk menjauh misalnya, atau memvideokan dan memviralkan. Apalagi di waktu-waktu sekarang ini, video dan viral itu sudah sangat umum ya. Kebakaran, kita kebanyakan tahu kebakaran itu dari video yang viral. Nah, kalau kebakaran hutan dan lahan Anda lihat, yang dilakukan dulu itu apa? Usaha untuk padamkan, lapor damkar, peringatkan warga, atau videokan dan viralkan. Boleh kasih pendapat Anda dan ikut polling kita sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Nusa Tenggara Timur yang sebagian besar daerahnya itu kategori merah menurut peringatan dari BMKG. Nah, kalau kebakaran hutan dan lahan kita lihat, yang perlu kita lakukan apa? Pilihannya ada 4, usaha untuk kita padamkan, lapor kepada damkar, peringatkan warga, atau lebih baik kita videokan dan viralkan supaya lebih banyak orang tahu tentang kebakaran, di mana, dan juga tentu saja berhati-hati terkait dengan ini. Kasih pendapat Anda pendengar, waktunya sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendapat Anda bisa disampaikan di telepon 0380-825-444, 0380-843-1152. Boleh di WhatsApp di 0811-3820-9440, atau boleh juga di Instagram. Instagramnya di RRI Pro 1 Kupang, boleh juga di Facebook ya. Sudah di-update di sana, jadi Anda bisa ikutan berkomentar dan ikutan polling kita. Kalau lihat kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan dulu adalah usaha untuk padamkan, lapor damkar, peringatkan warga, atau videokan dan

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Pendengar, kebakaran hutan dan lahan menjadi peristiwa terbakarnya kawasan di hutan atau juga mungkin semak-semak di sekitar kita dan juga lahan, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Karhutla sendiri, pendengar, menjadi salah satu masalah lingkungan yang dampaknya luas terhadap ekosistem, dampaknya luas juga untuk kesehatan kita, dampaknya luas untuk ekonomi, dan tentu saja untuk iklim ya. Jadi karhutla ini menjadi kebakaran di kawasan yang berhutan tapi juga di lahan-lahan ya, termasuk di lahan gambut. Di Indonesia sendiri sebagian besar kasus karhutla ini biasanya oleh aktivitas manusia. Nah, kembali lagi ke Ketong sebagai manusia nih ya. Seperti pembukaan lahan dengan cara membakar, walaupun memang faktor alam seperti musim kemarau saat ini dan juga sambaran petir itu juga bisa menjadi penyebabnya. Tapi paling besar pada aktivitas kita sebagai manusia. Nah, karena ini aktivitas kita sebagai manusia, memang perlu antisipasi dari kita sebagai manusia, bukan harus menunggu alam. Pasti juga dipicu oleh alam. Tanggapan Anda seperti apa, pendengar, kalau ya menemui kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan terlebih dahulu apa? Usaha untuk padamkan, lapor damkar, atau peringatkan warga untuk berhati-hati, atau videokan dan juga viralkan. Boleh di line telepon, pendengar. Kenapa videokan dan viralkan ini penting? Karena memang salah satu yang menyebabkan orang untuk cepat tahu tentang kebakaran, sekarang orang rame-rame akan videokan dan viralkan kalau ada kebakaran. Tapi yang paling utama atau dilakukan lebih dulu apa, pendengar? Menurut Anda, usaha untuk padamkan, atau B, lapor damkar, atau peringatkan warga, atau videokan dan viralkan. Boleh juga gabung di line WhatsApp pendengar di 0811-3820-9440, 0380-8254-44, dan 0380-8343-1152. Ya, ikutan juga di Instagram, itu sudah di perbaharui story-nya, dan Anda bisa ikutan polling kita untuk pilih usaha padamkan kalau lihat kebakaran, atau lapor damkar dulu, atau peringatkan warga dulu, atau videokan dan viralkan. Sampaikan pendapat Anda, pendengar, sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar Peru Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pulang dari tempat wisata kah? Atau malam ini lagi di jalan, karena besok persiapan harus mulai beraktivitas lagi di hari baru. Setelah mungkin agak panjang ini weekendnya, karena ada juga kerja dari rumah ya, yang dilaksanakan untuk termasuk dalam pegawai negeri. Ada yang milih Rabu ya, tapi ada juga yang memilih Jumat untuk dilaksanakan ya. Tetap dengar Peru Satu, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi bisa ikutan polling kita, usaha padamkan, lapor damkar, peringatkan warga, atau videokan dan juga viralkan.

0: Kenali klasifikasi kebakaran menurut bahannya. Apa kata Kabid Pencegahan Dinas Kebakaran Kota Kupang, Fritz Akoji?
1: Memang kita harus tahu klasifikasi dari kebakaran itu ada berapa. Sesuai regulasi atau rujukan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 4 tahun 1980 itu dibagi menjadi 4 kategori. Yaitu ada klasifikasi kebakaran kelas A, kelas B, kelas C, dan D. Untuk kelas A sendiri itu kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda padat yang mudah terbakar. Seperti kayu, kain, kertas, plastik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelas B sendiri, itu adalah kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda cair atau gas yang sudah terbakar, seperti bensin, solar, spiritus, catiner, gas LPG dan LNG dan lain sebagainya. Sementara klasifikasi kebakaran kelas C itu disebabkan oleh penggunaan komponen elektrik atau listrik, atau yang kita biasa kenal ada terjadinya hubungan arus pendek atau korsleting biasanya terjadi. Kelas D itu adalah kebakaran disebabkan oleh benda-benda logam, metal yang sudah terbakar, aluminium, magnesium, dan lain sebagainya.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita di Nusa Tenggara Timur, pendengar, sudah punya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana paling tidak di 1 atau 2 tahun lalu dalam rangka persiapan rancangan awal dokumen berbagai dokumen rencana kontingensi karhutlah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi ini salah satu poin penting di dalam dokumen ini, yaitu pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini karhutlah. Dan di teknologi ini ada aplikasi namanya Sipongi yang dimanfaatkan aplikasi Green Fire Hotspot untuk memantau titik-titik panas. Dan dari aplikasi-aplikasi ini, BMKG sendiri, ini informasi yang sebelumnya saya sampaikan untuk Anda pendengar, bahwa ada titik-titik yang disebut merah, ya, tanda merah. BMKG sendiri mengingatkan masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Nusa Tenggara Timur, karena sesuai dengan data FFMC, hampir seluruh wilayah NTT ini ada di kategori sangat mudah terbakar, ditandai dengan warna merah pada tingkat kemudahan terbakar. Nah, Anda punya kesempatan pendengar untuk kasih pendapat untuk malam hari ini, berbagi pendapat sekaligus untuk mengingatkan kita apa yang sebenarnya kita bisa lakukan. Kalau memang Anda punya pendapat berbeda, boleh saja bisa disampaikan di polling kita, boleh di line telepon, di line WhatsApp, dan juga di line Instagram. Di telepon 0380-825-444, 0380-843-1152, boleh di Instagram. Pertanyaannya, kalau lihat kebakaran hutan dan lahan, yang harus kita lakukan terlebih dahulu apa menurut Anda? Apakah usaha untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan itu, atau melaporkan ke damkar, atau memperingatkan warga supaya terhindar dari kebakaran, atau memvideokan dan viralkan? Kalau lihat kebakaran hutan dan lahan, yang paling dahulu dilakukan apa? Silakan bisa ikut polling kita sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kalau kita mau lihat penyebab kebakaran hutan dan lahan, pendengar, ada beberapa penyebab utama seperti aktivitas manusia. Pembukaan lahan dengan cara membakar, kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan, atau api unggun yang tidak dipadamkan, atau bahkan pembakaran sampah di dekat kawasan hutan. Hati-hati, jangan sampai kita pikir bahwa ini musimnya dingin, ya, lalu kemudian bikin api unggun. Ya, pasti tidak menyebar lah, pasti mati, dingin kok, begitu ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa selain dingin, kondisinya adalah alam. Alam terbuka itu rumputnya sudah banyak yang kering. Jadi penyebab utama bisa aktivitas manusia yang buka lahan dengan cara bakar, atau bisa saja kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan, api unggun yang tidak dipadamkan, dan bahkan pembakaran sampah di dekat kawasan hutan. Nah, yang terjadi kalau sudah ada kebakaran, yang Anda biasa lihat, apakah mulai dengan videokan dan viralkan, peringatkan warga untuk menghindar atau berhati-hati, melaporkan ke damkar segera. Karena memang ada nomor-nomor yang biasanya disebar untuk kita bisa laporkan segera setelah kita tahu ada kebakaran atau kita usaha untuk padamkan. 0380825444 dan 0380843-1152 atau 0811-3820-9440. Story-nya sudah ada di sana dan bisa Anda komentari. Usaha padamkan, laporkan damkar, peringatkan warga atau videokan dan viralkan. Untuk saat ini, rata-rata yang ikut polling kita masih rame-rame bilang usaha untuk padamkan ini paling tinggi, ya. Usaha untuk padamkan paling tinggi kalau ada kebakaran yang dilihat, usaha untuk padamkan. 0380825444, 0380843-1152, dan juga WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Boleh Anda

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupak FM 96,9 Mega. Selamat malam pendengar. Kembali lagi bersama saya Elondong dan juga rekan saya Sandina Tunis di studio Persatuan RRI SP Sumba. Malam hari ini main-main Anda dengan berbagai rangkaian informasi, informasi aktual menarik dan lagu-lagu pop pilihan. Dan tentunya di malam hari ini kami hadirkan satu informasi mengawal kebersamaan kita dari portal rri.co.id. Ya, pendengar, informasi di Sumba malam hari ini, Kodim DBD dukung pengembangan olahraga Sumba Barat Daya. Tendra Mil yang mewakili dan tim 1629 Sumba Barat Daya turut hadir dalam kegiatan kunjungan kerja KUNI bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kegiatan tersebut menunjukkan komitmen TNI dalam mendukung berbagai program pemerintah daerah terutama dalam meningkatkan sektor olahraga dan pengembangan potensi generasi muda. Dalam kesempatan itu rombongan melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi, agenda serta membahas berbagai upaya pengembangan olahraga bersama pemerintah daerah dan para pihak terkait. Dan Ramil menegaskan bahwa Kodim 1629 SSBD selalu siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Yang menjelaskan bahwa pembinaan olahraga bukan hanya bertujuan mencetak prestasi tetapi juga menjadi sarana pembangunan kedisiplinan dan karakter generasi penerus bangsa. Melalui kegiatan tersebut diharapkan hubungan kerjasama antar pemerintah provinsi NTT, pemerintah kabupaten Sumba Barat Daya, KUNI dan TNI semakin kuat demi kemajuan daerah. Demikian informasi Sumba malam hari ini, tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wah, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul.

0: Karena kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang.
1: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba.
2: Mendengar kembali kami hadirkan untuk Anda informasi Sumba malam hari ini, Sumba Berdaya Perkuat Inovasi Ekonomi Kreatif. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Sumba Berdaya terus memperkuat pengembangan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut diwujudkan melalui audiensi Bupati Ratu Ngadu Bonula ST bersama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar di Jakarta. Audiensi yang berlangsung pada Selasa 21 Juli 2006 menjadi momentum untuk membahas berbagai peluang pengembangan potensi lokal khususnya sektor kebudayaan, pariwisata dan industri kreatif masyarakat. Bupati Ratula menjelaskan bahwa Sumba Berdaya memiliki kekayaan budaya yang besar, salah satunya tenun ikat tradisional yang tidak hanya bernilai seni, tetapi juga memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan. Menurutnya diperlukan dukungan berupa pelatihan, promosi, serta pendampingan berkelanjutan agar para pengrajin daerah mampu meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan pemasaran. Pemkab Sumba Berdaya juga mengusulkan penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui kreatif hub dan pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah akses pembiayaan serta pemasaran produk unggulan masyarakat. Kementerian Ekonomi Kreatif menyatakan kesiapan mendukung pengembangan potensi tersebut melalui program pendampingan dan fasilitas. Kerjasama ini diharapkan mampu membuka peluang usaha baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumba Berdaya. Demikian informasi Sumba malam hari ini, tepat pada pukul 8 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendengar, stunting itu apa sih? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan dan 2 tahun pertama kehidupan. Anak stunting akan memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, dan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan dan kecerdasannya di masa depan. Stunting bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Anak stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kesulitan belajar, dan produktivitas yang rendah saat dewasa. Untuk mencegah stunting, kita semua punya peran penting. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan minum tablet tambah darah. Setelah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama,

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan posisional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: nih
6: Pak?
5: Apa? Masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
5: Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2028 kan batasan kita di 2008 gitu kan. Ya, ada tunggu sama kalau ini kan dari bahasa, itu maksudnya kita capai lagi kerja. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Kalau finalisasi, kalau berubah semua nanti nggak bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhaj, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layannya di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Pude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan 400 Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel kita satu orang meninggal, Clara Smart sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Untuk itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang DTSN dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada persoalan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicip kesal papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai hujungannya yang berdik dulu, ya senang sekali, terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan...
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore, they are not part of that.
8: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
20: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
8: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
21: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
8: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi, Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
25: Jadi kalau insya Allah, di sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

disebut menguat, tapi masih ada hujan di beberapa daerah. Kenapa ya disebut fenomena El Nino-nya menguat, tapi hujan masih ada di beberapa daerah? Informasi dari RRI.co.id, fenomena El Nino memang sudah memasuki kategori kuat. Tetapi ada sejumlah wilayah Indonesia yang masih mengalami hujan dengan intensitas bervariasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah fenomena atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Dan informasi dari RRI.co.id mengutip siaran pers Minggu 1 Agustus 2026, BMKG mencatat hujan lebat hingga sangat lebat masih terjadi pada 27 sampai 29 Juli 2026. Curah hujan tertinggi tercatat di Sumatera Barat. Dengan demikian, musim kemarau dan El Nino kuat tidak otomatis menghentikan hujan di seluruh wilayah Indonesia. Hujan masih dapat terjadi secara lokal ketika dinamika atmosfer mendukung pertemuan masa udara dan juga pertumbuhan awan. Informasi dari RRI.co.id saya hadirkan untuk Anda. Ini alasannya kenapa El Nino menguat tapi sejumlah wilayah masih diguyur hujan. Bisa Anda baca selengkapnya di RRI.co.id. Walaupun memang El Nino menguat tapi tidak otomatis menghentikan hujan. Ini kata BMKG.

0: Iya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Juel. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
0: Nanti saya baru kotong batanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelahku, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh? Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya berlokasi di Kota Surabaya untuk memastikan sarana dan prasarana siap dan layak digunakan. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Keuangan menyusuri rute keseharian peserta didik mulai dari lingkungan asrama hingga ruang kelas dan meninjau kondisi furnitur. Kehadiran Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah, dan Menteri Keuangan menegaskan komitmen negara dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui Sekolah Rakyat dengan dukungan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Di 2026-2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya menampung 270 peserta didik. Dan informasi dari Antara News, Menteri Keuangan memastikan kesiapan sarana-prasarana Sekolah Rakyat sampai dengan saat ini layak guna.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu-satu gak mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggu, tuh ibu bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Demam berdarah adalah penyakit virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang terjadi di daerah tropis dan subtropis. Orang yang terinfeksi virus ini untuk kedua kalinya memiliki resiko yang jauh lebih besar terserang penyakit parah. Gejala-gejala DBD, demam, ruam, serta nyeri otot dan juga sendi. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock yang dapat membahayakan nyawa. Apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasi demam berdarah?
1: Ya, pada dasarnya kalau namanya demam berdarah itu memang dimediasi oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah yang paling utama adalah langkah pencegahan. Karena ini berhubung anak-anak yang kasusnya meningkat sekali. Dan anak-anak saya rasa selama di Sumba ini, saya baru datang di Sumba itu melihat mereka sangat aktif, aktif di luar maksud saya. Jadi mungkin alangkah baiknya para orang tua nanti memberikan lotion anti nyamuk gitu ya, selama beraktivitas di luar. Selain itu juga mungkin orang tua bisa melakukan langkah 3M seperti misalnya kalau emang ada botol atau apa ember gitu, kalau tidak dipakai lebih baik itu ditutup atau enggak dibalikkan gitu ya, jadi biar tidak menjadi tempat tampung nyamuk-nyamuk untuk bertelur. Biasanya mereka akan cari yang jernih-jernih, ataupun misalnya ada kubangan mungkin ditutup gitu ya. Langkah yang lain adalah menutup. Kalaupun memang ada tampungan air tuh, misalnya itu kan airnya jernih, itu juga harus ditutup ya. Yang paling penting ingat menguras bak mandi. Nah, atau enggak dipakai abate. Tapi yang paling penting yang sudah cukup, kalau tidak ada abate, kita lakukan menguras air. Waktu malam hari bisa pakai kelambu. Nah, tapi biasanya kalau demam berdarah itu atau nyamuk Aedes aegypti ini aktifnya di siang hari justru ya. Jadi ketika anak-anak bermain di luar atau mungkin di lingkungan sekolah juga ya, mungkin di fasilitas-fasilitas sekolah juga bisa melakukan tindakan 3M itu sendiri. Lalu mungkin dari dinas kesehatan terkait, jika ada warganya yang terjangkit, mungkin bisa dilakukan langkah fogging ya, pengasapan. Sebenarnya langkah pencegahan ini tidak hanya bisa dari diri sendiri, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, begitupun juga di lingkungan sekitar, mungkin tetangga, mungkin dari RT RW, begitu sama kerjasama dari dinas kesehatan. Jadi ini holistik, jadi tidak bisa memang berperan sendiri seperti itu.
0: Dalam kesulitan, kebersamaan adalah kunci. Mari bersatu melawan demam berdarah dan menjadi pilar kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bersama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih sehat dan juga aman.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak, ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak, lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ, sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawadharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Bentar-bentar. Kalian pasti penasaran kan awal mula dari semua ini? Dari sinilah garis cinta gue dimulai.

0: Lu ada masalah apa sama gua? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gua sial. Tawa lagi lu. Hah? Hah? Asal lu tahu.
1: Ceweknya mana? Hanya

0: sama lukisan.
1: Bentar. Ini apa?
0: Ini buku. Bukan apa-apa.
1: Lucu. Mau pakai juga?
0: Bukan.
1: Sini. Pakai aja ya.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu de makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudah sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tapi bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega-3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: masyarakat YK Bubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga YK Bubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah.
2: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang sama DJ Z9.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

Ya, pendengar selamat malam dan sahabat pendengar yang luar biasa, tak terasa kebersamaan kita malam ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami menemani setiap lagu, cerita dan informasi yang hadir sepanjang siaran. Sebelum kita beristirahat, mari kita bersyukur atas hari yang telah kita lalui. Mungkin hari ini tidak berjalan sempurna, mungkin ada harapan yang belum tercapai atau langkah yang terasa berat. Namun selama kita masih diberi kesempatan untuk bernapas, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri dan melanjutkan perjalanan hidup. Sahabat pendengar, malam adalah waktu untuk mengistirahatkan tubuh dan menenangkan pikiran, lepaskan beban yang tidak perlu dibawa hingga esok. Percayalah, setiap pagi selalu membawa harapan baru bagi mereka yang tidak berhenti percaya dan berusaha. Untuk menyambut hari esok, ingatlah bahwa kesempatan baru selalu datang bersama matahari terbit. Jangan takut memulai lagi, jangan menyerah hanya karena hari ini terasa sulit. Keberhasilan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa setia kita melangkah. Dan esok adalah halaman baru yang belum ditulis. Isi dengan semangat, syukur, kerja keras dan kebaikan. Sekecil apapun langkah yang Anda ambil, jika dilakukan dengan konsisten, akan membawa Anda lebih dekat pada impian. Akhirnya di malam hari ini saya, Yatnya Lono dan juga rekan saya di studio Sandi Natonis undur diri dari ruang dengar Anda sekalian. Selamat beristirahat, semoga tidur malam ini membawa ketenangan, memulihkan tenaga dan mempersiapkan semangat baru untuk menyambut hari esok. Sampai jumpa di siaran berikutnya, selamat malam dan selamat beristirahat.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 3 Agustus 2026. Pendengar, saya bertugas Elundong dan Sedina Tunis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi esok Senin 3 Agustus 2026 pada pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di darat, tetap di udara. Merdeka.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar di Sumba pagi ini edisi Senin 3 Agustus 2026 ya. Mutiara pagi hari ini dengan topik Tenanglah Aku Jangan Takut dengan penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Bapak Ricardus Adrianus Gai. Selamat pagi Bapak.
1: Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya Ricardus Adrianus Gai, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi kita pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Tenanglah Aku Ini Jangan Takut, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, tak henti-hentinya kami memuji dan memuliakan namamu. Engkaulah Allah yang patut dipuji dan disembah, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Baik, yang mencintai kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Engkau telah memberikan kepada kami segala yang kami butuhkan, melindungi kami sepanjang istirahat malam, dan membangunkan kami pagi ini dalam keadaan sehat. Kami hendak menimba kekuatan dari sabdamu. Sudahlah kiranya ya Tuhan, Engkau menyertai kami. Semoga sabdamu yang akan kami dengar ini mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua pernah mengalami dan menghadapi masalah di dalam kehidupan ini. Ada sebuah pepatah yang berbunyi demikian. Hidup ini berputar seperti roda, kadang kita berada di atas, kadang pula kita berada di bawah. Pepatah ini hendak mengatakan bahwa kita menjalani kehidupan yang dinamis. Ada saat tertentu di mana kita semua berada dalam kejayaan dan kebahagiaan. Kita mengalami kebahagiaan karena hal-hal yang kita inginkan dapat terwujud sesuai dengan rencana kita. Namun, ada pula saat tertentu ketika kita berada di titik terbawah di dalam kehidupan ini. Kita merasa kecewa, sedih, bahkan menderita karena cobaan hidup dan penyakit yang kita alami. Setiap masalah yang kita alami di dalam kehidupan ini menggambarkan bahwa kita berada di titik terendah dalam kehidupan ini. Melalui pepatah itu, kita semua diajak untuk mampu memahami situasi hidup dan kemudian selalu berjaga-jaga. Bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita mukjizat Yesus berjalan di atas air. Ketika Yesus selesai memberi makan kepada 5.000 orang, Ia menyuruh para muridnya pergi mendahuluinya ke seberang danau. Yesus hendak berdoa kepada Bapanya. Tindakan Yesus yang berdoa kepada Bapanya menunjukkan dimensi kemanusiaan Yesus yang juga menunjukkan ketergantungan manusia kepada Bapa. Tindakan Yesus ini merupakan suatu bentuk teladan bagi kita. Kita hendaknya senantiasa membangun hidup doa agar selalu menjaga hubungan yang baik dengan Allah Pencipta. Ketika para muridnya berada di tengah danau, mereka dilanda angin ribut. Perahu yang dilanda angin ribut, selain

0: Di dalam kehidupan ini, manusia menimba kekuatan, mencari pengetahuan, dan memperoleh kebahagiaan. Selain itu, manusia juga merasakan sakit, cemas, dan menderita. Penderitaan itu diakibatkan oleh badai kehidupan yang datang menerpa. Ada dua konsekuensi dari badai kehidupan yang datang, yaitu membuat kita menjadi semakin bijaksana atau menjadi semakin terpuruk. Ketika para murid diombang-ambingkan oleh badai di tengah danau, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Namun, Yesus berseru kepada mereka untuk jangan takut, sebab Dia sendirilah yang datang menjumpai mereka. Penginjil Matius mencatat bahwa Yesus menemui mereka kira-kira jam 3 pagi dengan berjalan di atas air. Mengapa Yesus menjumpai para muridnya jam 3 pagi? Jam 3 pagi memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Dalam konteks bacaan Injil hari ini, jam 3 pagi melambangkan keadaan manusia yang terpuruk dan putus asa akibat masalah di dalam kehidupan ini. Masalah yang begitu berat seakan-akan menghancurkan daya juang kehidupan manusia sehingga merasa putus asa. Perjuangan melawan badai kehidupan ini bukanlah perjuangan yang mudah. Badai menggambarkan betapa beratnya masalah yang dialami oleh manusia. Bahkan, manusia hampir tenggelam di tengah badai kehidupan karena tidak memiliki iman yang kuat. Seruan Petrus kepada Yesus untuk meminta bantuan menunjukkan lemahnya iman sehingga manusia menjadi begitu rapuh. Di tengah badai kehidupan yang menerpa, Allah hadir dan menguatkan manusia. Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa Ia akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Mukjizat Yesus berjalan di atas air menggambarkan kepada kita kuasa mutlak Allah atas alam semesta, kepedulian Allah terhadap situasi manusia, dan panggilan untuk membuang rasa takut. Manusia boleh saja merasa tidak berdaya di hadapan badai kehidupan. Namun, kita harus ingat bahwa Allah yang kita imani adalah pemilik kehidupan. Allah-lah yang menciptakan alam semesta. Allah memiliki kendali penuh atas kehidupan ini dan atas setiap masalah yang dialami manusia. Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya binasa. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Mukjizat Yesus berjalan di atas air juga menegaskan kekuasaan Yesus atas badai kehidupan dan maut. Yesus telah mengalahkan maut dan memberikan kepada kita jaminan kehidupan kekal di surga. Perkataan Yesus kepada para muridnya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sebenarnya juga ditujukan kepada kita. Yesus tidak menghendaki agar kita menjadi binasa akibat badai kehidupan dan kesedihan. Yesus menyelamatkan kita karena Dialah Sang Penyelamat sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan kepada kita untuk jangan takut. Seberat apapun masalah yang kita alami, datanglah kepada-Nya. Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Semua masalah yang kita alami akan diselesaikan oleh Yesus. Sebagai murid Yesus yang sejati, kita hendaknya hadir untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan. Kehadiran kita hendaknya menjadi kebahagiaan bagi sesama. Mari kita datang kepada Yesus dan mengajak sesama untuk datang kepada Yesus. Hanya di dalam Yesus kita akan memperoleh kelegaan. Amin.
1: Baik, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini dengan topik Tenanglah, aku ini, jangan takut.

0: apa sih makna pepatah hidup ini berputar seperti roda dalam kehidupan iman kita, Pak?
1: Ya, kehidupan itu berputar seperti roda, artinya bahwa kita menjalani kehidupan yang dinamis. Ada saat-saat di mana kita mengalami kebahagiaan dan ada saat-saat kita mengalami penderitaan. Itu adalah warna-warni kehidupan yang menjadi pola dasar kehidupan manusia. Kita merasa bahwa mungkin saja ada orang yang selalu menunjukkan raut wajah yang bahagia, tetapi perjalanan kehidupan pribadinya, masalah-masalahnya yang tidak kita ketahui, itu sebenarnya tidak bisa membohongi kita semua. Kebahagiaan yang kita lihat di depan mata itu hanyalah kebahagiaan yang tampak. Sedangkan apa yang tidak tampak, itulah yang senantiasa menjadi kenyataan dalam kehidupan seorang manusia. Terima kasih.
0: Baik, mengapa sih Yesus memilih berdoa kepada Bapa sebelum menemui para murid-muridnya?
1: Ya, Yesus berdoa kepada Bapanya itu menunjukkan kedekatan yang intim, kedekatan yang sejati antara Yesus dan Bapa. Perlu kita ketahui bahwa di dalam doa itu kita senantiasa merasa dekat dengan Allah. Allah hadir di dalam kita dan melalui doa kita dapat berkomunikasi. Kalau kita dapat berkomunikasi dengan Allah, maka kita merasa bahwa Allah itu dekat dan ada di dekat kita. Komunikasi itu dapat dibangun salah satunya melalui doa. Terima kasih.
0: Baik, yang terakhir, dalam renungan ini, apa sih makna perahu yang diterpa badai itu?
1: Ya, perahu yang diterpa badai itu sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia yang diterpa masalah kehidupan. Badai itu menunjukkan bahwa masalah itu begitu berat sehingga manusia merasa putus asa dan kemudian rapuh karena tidak memiliki iman yang kuat. Perahu yang diterpa badai itu sebenarnya mau mengingatkan kepada kita bahwa masalah-masalah yang datang menerpa kehidupan kita, menerpa kita ini dapat membuat kita menjadi lemah, menjadi kecewa, bersedih, bahkan membuat kita jatuh. Perahu yang diterpa badai itu menggambarkan bahwa perjalanan hidup manusia itu tidak selamanya mulus. Karena itu, sebagai manusia, kita harus senantiasa ingat bahwa hanya Allah lah satu-satunya penolong bagi kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, datanglah kepada Allah. Karena Allah akan menyelamatkan kita, Allah akan memberikan kelegaan kepada kita. Terima kasih.
0: Baik, Pak, silakan ditutup dengan doa.
1: Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkaulah pemilik atas kehidupan di dunia ini. Engkau memegang kendali dan mengatur kehidupan manusia. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa hadir bersama kami. Janganlah kiranya Engkau meninggalkan kami dikala kami diterpa masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Tetapi datanglah ya Tuhan, bantulah kami agar kami mampu mengatasi masalah-masalah yang kami alami dengan bijaksana. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Baik pendengar, berakhirlah sudah Mutiara Pagi hari ini, edisi Senin 3 Agustus 2026 dengan topik Tenanglah Aku Ini Jangan Takut, dengan penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Bapak Ricardus Adrianus Gai. Saya Prima yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Saya AKBP Dr. Gede Harimbawa, SESHMHMIKOM bersama keluarga mohon diri dan pamit dalam menjalankan amanah di wilayah Kabupaten Sumba Timur.
2: Polda NTT berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan publik serta responsivitas dalam menghadapi berbagai tantangan Kamtipmas.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 16 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya Kapolres Selama Sumba Timur pamit titip pesan harmoni dan kebersamaan masyarakat. Brimopolda Nusa Tenggara Timur perbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Kapolres Lama Sumba Timur pamit titip pesan harmoni dan kebersamaan masyarakat. Laporan ini yang boleh.
4: Kapolres Sumba Timur yang lama, AKBP Dr. Gede Harimbawa SESHMHMIKOM menyampaikan ucapan terima kasih dan pamit kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Timur setelah mendapat amanah baru sebagai Kapolres Ngada. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, Forkopimda, TNI Polri, tokoh agama, tokoh adat, insan pers, seluruh elemen masyarakat yang telah bersama-sama menjaga situasi keamanan dan keharmonisan di Kabupaten Sumba Timur selama masa pengabdiannya.
1: Saya AKBP Dr. Gede Harimbawa SESHMHMIKOM bersama keluarga mohon diri dan pamit dalam menjalankan amanah di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Terima kasih atas kerjasama selama ini kepada jajaran pemerintah daerah, jajaran Forkopimda, TNI Polri, legislatif, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, insan pers, dan seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Semoga kebersamaan yang telah terjalin selama ini tetap kita jaga dan kita dukung, serta harmonisasi yang terjalin tetap terpelihara dengan baik, toleransi yang sungguh luar biasa, dan semoga wilayah Kabupaten Sumba Timur ini maju, berkembang, dan bisa menjadi panutan, toladan untuk wilayah-wilayah daerah di seluruh Indonesia.
4: Dalam pesan perpisahannya, AKBP Dr. Gede Harimbawa berharap semangat kebersamaan, toleransi, dan harmonisasi yang telah terbangun tetap dipelihara demi kemajuan Sumba Timur. Ia juga memohon maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat tutur kata, sikap, maupun kebijakan yang kurang berkenan. Menurutnya, dukungan dan kebersamaan masyarakat menjadi kekuatan besar bagi Polres Sumba Timur dalam menjalankan tugas pengabdian pada bangsa dan negara. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendukung kesejahteraan masyarakat, Brimopolda NTT memperbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Informasi disampaikan Fezia Sakarias.
5: Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perbaikan jembatan penghubung di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur seperti di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan dilaksanakan oleh personil Kompi 2 Yon B Pelopor Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kabitumas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tapi juga membantu mengatasi kesulitan warga. Perbaikan jembatan adalah wujud kepedulian dan pengabdian Polda Nusa Tenggara Timur. Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai mitra dan pelayanan masyarakat.
2: Menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polda NTT berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta responsivitas dalam menghadapi berbagai tantangan Kamtibmas. Dengan semangat kebersamaan, Polda NTT optimis dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman guna mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
5: Lebih lanjut disampaikan Kabit Humas bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini akan terus digalakkan sebagai bagian dari program kerja Polda Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi dengan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur tidak hanya sigap dalam tugas operasional tetapi juga peduli tanggap terhadap kebutuhan sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur.
6: Tumpukan sampah yang selama ini mengotori kawasan sekitar Lanut El Tari perlahan menghilang. Lewat kerja bakti rutin yang melibatkan TNI, pemerintah, dan warga, tumbuh harapan baru bahwa lingkungan bersih dapat dimulai dari kepedulian bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Sejak 8 bulan terakhir, setiap Jumat pada Minggu Ganjil, personel Lanut El Tari bersama masyarakat turun langsung membersihkan lingkungan. Bagi mereka, kegiatan ini bukan sekedar menyangkut sampah, tetapi membangun kebiasaan dan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal. Semangat gotong royong itu juga dirasakan pemerintah Kecamatan Taibeno. Camat Taibeno, Rolanda Pelondo, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya kegiatan sesaat. Ia mengatakan, keberhasilan menjaga lingkungan hanya dapat diwujudkan jika semua pihak terus bergotong royong.
8: Tindak lanjut dari kami sendiri bersama pemerintah desa dari Bomata Barat maupun El Tua, kami telah mencanangkan peraturan desa. Kewenangan dalam hal ini untuk pengaturan tentang sampah, dan di dalam peraturan desa tersebut telah kami cantumkan punishment atau pelanggaran bagi masyarakat yang melanggar, kita akan kenakan sanksi sesuai dengan perdes kewenangan yang berlaku pada dua desa tersebut. Pengawasannya untuk sementara kami melakukan, setelah ini kami akan memasang patok untuk sebagai larangan pembuangan sampah, dan jalan patok itu juga telah kami sampaikan tentang peraturan desa yang berlaku di situ, dan ke depan kami juga akan kerjasama, mungkin kami akan bisa memasang CCTV di salah satu area. Kalau tidak salah nanti kita rencananya kolaborasi dulu, kita koordinasi dulu dengan SMP yang terdekat di situ untuk supaya kita bisa memantau agar masyarakat yang sering membuang sampah sembarang bisa kita berikan punishment atau mereka itu bisa sadar.
7: Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Kupang, Marsma TNI Somat, berharap gerakan menjaga kebersihan lingkungan dapat menjadi inspirasi bagi desa maupun instansi lain untuk ikut berkolaborasi.
9: Semuanya sudah punya semangat yang sama, memiliki kepedulian yang sangat tinggi, sehingga program ini kita laksanakan mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah buat kita semua. Syukur-syukur nanti dari desa-desa yang lain atau instansi yang lain mempunyai inisiasi yang sama, nanti kita bantu. Nanti kita ikut berkolaborasi juga sebatas kemampuan yang kita miliki, namun kita harus tetap mendharma baktikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
7: Bagi warga sekitar Lanut El Tari, kerja bakti bukan lagi sekedar kegiatan rutin. Setiap kantong sampah yang diangkut menjadi simbol kepedulian bahwa lingkungan yang bersih lahir dari kebersamaan dan komitmen seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Warga Kelurahan Kayu Putih mengeluhkan dugaan ketidakberesan dalam pelayanan di salah satu pangkalan minyak tanah yang belum genap satu tahun beroperasi. Keluhan tersebut muncul karena distribusi minyak tanah dinilai tidak berjalan secara adil dan tidak sesuai harapan masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima. Adi, salah satu seorang warga, menyebutkan pada Sabtu 25 Juli 2026, minyak tanah tiba di pangkalan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Namun pelayanan kepada masyarakat kerap baru dilakukan pada malam hari. Bahkan dalam beberapa kesempatan warga mengaku harus menunggu hingga 2-3 hari setelah minyak tiba untuk memperoleh jatah. Selain keterlambatan pelayanan, menurutnya warga yang telah mengumpulkan berkas sejak proses pembukaan pangkalan mengaku justru sering tidak mendapatkan minyak tanah. Mereka menduga distribusi lebih dahulu diberikan kepada pembeli yang menggunakan jerigen berukuran besar sehingga warga sekitar tidak lagi memperoleh jatah. Adi juga mempertanyakan takaran minyak tanah yang diterima karena isi yang diperoleh diduga tidak mencapai 5 liter meskipun pembayaran tetap dilakukan dengan harga untuk 5 liter penuh. Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme penyaluran di pangkalan tersebut agar distribusi minyak tanah dapat berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ke berita selanjutnya. Sebanyak 60 pasangan penganut penghayat kepercayaan Merapu dari 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat resmi dikukuhkan melalui prosesi pengesahan perkawinan adat. Selengkapnya Jerry Lendi melaporkan.
10: Sebanyak 60 pasangan penganut penghayat kepercayaan Merapu dari 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat resmi dikukuhkan melalui prosesi pengesahan perkawinan adat Selasa 28 Juli 2026. Pengukuhan tersebut menjadi pengakuan resmi terhadap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan adat dan kepercayaan Merapu, serta diikuti dengan workshop penguatan identitas masyarakat adat. Ketua Masyarakat Adat Penghayat Aliran Kepercayaan Merapu Kabupaten Sumba Barat, Rato Cornelis Billy, mengatakan setiap kecamatan mengirimkan 10 pasangan sehingga total terdapat 60 pasangan suami istri yang mengikuti pernikahan adat atau pengesahan secara adat. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat eksistensi masyarakat adat sekaligus memberikan kepastian terhadap perkawinan yang diselenggarakan sesuai tradisi Merapu. Rato Cornelis berharap kepada pemerintah, baik itu kementerian maupun pemerintah Kabupaten Sumba Barat, dapat terus bersinergi dengan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian budaya, adat, dan berbagai ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Ia menilai kelestarian budaya membutuhkan dukungan nyata agar nilai-nilai adat tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Ia juga menyoroti masih banyak pelanggaran terhadap pelaksanaan ritual adat yang dinilai telah mengurangi makna sakral budaya Merapu. Beberapa peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan ritual seperti Pasola Lamboya dan Pasola Wanokaka menurutnya telah mencederai nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat adat kepada sang pencipta alam semesta dan para leluhur karena sering dikacaukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain pelestarian budaya, Rato Cornelis meminta pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus membangun kerjasama yang baik dengan seluruh rato atau tokoh adat. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk mengembalikan citra Merapu atau tradisi adat Sumba dengan budaya sebagaimana nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Ia juga berharap pelayanan pencatatan sipil dapat menjangkau lebih banyak penganut aliran kepercayaan Merapu yang hingga kini belum semuanya memperoleh kesempatan mengikuti pengesahan perkawinan adat. Menurutnya, masih banyak warga yang berharap mendapatkan layanan serupa pada kesempatan berikutnya, sehingga hak-hak administrasi masyarakat adat dapat terpenuhi secara resmi oleh negara. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai tempat perdana pelaksanaan Pekan Alkitab 2020. Selengkapnya dilaporkan Analogo.
1: Kegiatan Pekan Alkitab ini skalanya nasional, diadakan di setiap provinsi, dan puji Tuhan tahun ini tuh jatahnya untuk NTT, karena mereka juga mengingat NTT ini suatu provinsi yang paling terbanyak ya populasi Kristen dan Katoliknya se-Indonesia.
2: Untuk menumbuhkan kecintaan umat terhadap Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia siap menggelar pameran koleksi museum, seminar rohani, dan kegiatan perlombaan rohani lainnya di Jemaat Kota Baru, Kota Kupang. Koordinator Seksi Acara Pekan Alkitab, Lydia Fangidai di Kupang mengatakan, Pekan Alkitab Nasional akan menampilkan pameran koleksi museum seperti Alkitab, Kabut Perjanjian, dan Jubah, serta seminar rohani Alkitab edisi terjemahan baru 2, serta berbagai perlombaan kreatif masyarakat dengan tema Family Christian.
1: Dan yang paling menjadi ikonik dari kegiatan ini adalah pameran koleksi museum Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi untuk pertama kali mereka tuh datangkan hampir 80% itu koleksi museum LAI yang di Jakarta. Biasanya itu mereka hanya bawa kayak Alkitab-Alkitab, naskah-naskah kuno, tapi kali ini benda-benda Alkitab seperti Tabut Perjanjian, Jubah, dan masih banyak lagi itu dibawa semuanya.
2: Wakil Ketua 1 KKPD Mitra Kupang, Yoram Bang, mengatakan kelompok kerja penggalang dana Lembaga Alkitab Indonesia Mitra Kupang hadir untuk menyampaikan kepada seluruh umat Kristiani di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, bahwa pameran koleksi museum dan seminar rohani merupakan bukti nyata mujizat Tuhan itu ada dan nyata.
3: Inilah kesempatan untuk masyarakat Kota Kupang khususnya untuk ayo pergi ke rumah jabatan Wali Kota Kupang, ke gereja Kota Baru Kupang untuk menyaksikan kegiatan. Ada 3 dari tim pelayanan. Gunakan kesempatan ini secara baik untuk melihat hal-hal yang selama ini kita dengar, tetapi saat ini kesempatan datang untuk kita bisa melihatnya sendiri. Demikian.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Pekan Alkitab 2026 Kupang, Pendeta Phoebe Mesak Frans menegaskan, Alkitab merupakan warisan generasi ke generasi, termasuk isi firman Tuhan, sehingga melalui Pekan Alkitab ini mengajak umat, termasuk anak-anak usia 4 tahun hingga dewasa, untuk hadir dan menyaksikan berbagai kegiatan yang bernuansa rohani.
4: 4 tahun sampai 8 tahun ada juga untuk remaja dan taruna, lalu ada seminar untuk pemuda. Remaja taruna itu ada lomba baca Mazmur Indah sama lomba cerdas cermat Alkitab nih. Hari-hari ini kan lomba-lomba kita udah pada lomba nyanyi, lomba yang lomba TikTok di gereja. Nah, yang mulai hilang-hilang nih lomba cerdas cermat Alkitab nih. Ini sengaja dipilih secara sengaja karena berharap bahwa tim-tim yang ada ini akan siap dengan baik.
2: Pekan Alkitab Nasional yang digelar Lembaga Alkitab Indonesia selain melakukan kegiatan pameran, seminar, panitia juga akan melakukan lomba cerdas cermat membaca Alkitab, lomba mewarnai untuk anak usia 4 sampai 8 tahun yang ditandai dengan cerita panggung boneka dan terbuka untuk umum. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gereja Masehi Injili di Timur atau Gemit menetapkan bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan melalui suara gembala. Ketua Majelis Sinode Unit mengajak seluruh warga Gemit menjadi agen perubahan dengan membangun kerendahan hati, menjaga persatuan serta mengambil tindakan nyata demi pemulihan bangsa Indonesia. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
1: Kegiatan Pekan Alkitab ini skalanya nasional, diadakan di setiap provinsi, dan puji Tuhan tahun ini tuh jatahnya untuk NTT, karena mereka juga mengingat NTT ini suatu provinsi yang paling terbanyak ya populasi Kristen dan Katoliknya se-Indonesia.
2: Untuk menumbuhkan kecintaan umat terhadap Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia siap menggelar pameran koleksi museum, seminar rohani, dan kegiatan perlombaan rohani lainnya di Jemaat Kota Baru, Kota Kupang. Koordinator Seksi Acara Pekan Alkitab, Lydia Fangidai di Kupang mengatakan, Pekan Alkitab Nasional akan menampilkan pameran koleksi museum seperti Alkitab, Kabut Perjanjian, dan Jubah, serta Seminar Rohani Alkitab edisi terjemahan baru 2, serta berbagai perlombaan kreatif masyarakat dengan tema Family Christian.
1: Dan yang paling menjadi ikonik dari kegiatan ini adalah pameran koleksi museum Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi untuk pertama kali mereka tuh datangkan hampir 80% itu koleksi museum LAI yang di Jakarta. Biasanya itu mereka hanya bawa kayak Alkitab-Alkitab, naskah-naskah kuno. Tapi kali ini benda-benda Alkitab seperti Tabut Perjanjian, Jubah, dan masih banyak lagi itu dibawa semuanya.
2: Wakil Ketua 1 KKPD Mitra Kupang, Yoram Bang, mengatakan kelompok kerja penggalang dana Lembaga Alkitab Indonesia Mitra Kupang hadir untuk menyampaikan kepada seluruh umat Kristiani di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, bahwa pameran koleksi museum dan seminar rohani merupakan bukti nyata mujizat Tuhan itu ada dan nyata.
3: Inilah kesempatan untuk masyarakat Kota Kupang khususnya untuk ayo pergi ke rumah jabatan Wali Kota Kupang, ke gereja Kota Baru Kupang untuk menyaksikan kegiatan. Ada 3 dari tim pelayanan. Gunakan kesempatan ini secara baik untuk melihat hal-hal yang selama ini kita dengar, tetapi saat ini kesempatan datang untuk kita bisa melihatnya sendiri. Demikian.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Pekan Alkitab 2026 Kupang, Pendeta Phoebe Mesak Frans menegaskan, Alkitab merupakan warisan generasi ke generasi, termasuk isi firman Tuhan, sehingga melalui Pekan Alkitab ini mengajak umat, termasuk anak-anak usia 4 tahun hingga dewasa, untuk hadir dan menyaksikan berbagai kegiatan yang bernuansa rohani.
4: 4 tahun sampai 8 tahun ada juga untuk remaja dan taruna, lalu ada seminar untuk pemuda. Remaja taruna itu ada lomba baca Mazmur Indah sama lomba cerdas cermat Alkitab nih. Hari-hari ini kan lomba-lomba kita udah pada lomba nyanyi, lomba yang lomba TikTok di gereja. Nah, yang mulai hilang-hilang nih lomba cerdas cermat Alkitab nih. Ini sengaja dipilih secara sengaja karena berharap bahwa tim-tim yang ada ini akan siap dengan baik.
2: Pekan Alkitab Nasional yang digelar Lembaga Alkitab Indonesia, selain melakukan kegiatan pameran, seminar, panitia juga akan melakukan lomba cerdas cermat membaca Alkitab, lomba mewarnai untuk anak usia 4 sampai 8 tahun yang ditandai dengan cerita panggung boneka dan terbuka untuk umum. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemuda Katolik Komda NTT bersama GMKI, Benih Foundation, Simbol Indonesia dan Tenun Talenta Nusa Tenggara Timur menggelar program 100 Champion AI dan Bioteknologi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Cengi.
5: Memasuki bulan kebangsaan tahun 2026, Ketua Majelis Sinode Gemit Pendeta Samuel Benyamin Pandi SDH menyampaikan suara gembira dalam langkah memasuki bulan kebangsaan tahun 2026. Samuel Pandi mengatakan bahwa tema perayaan bulan kebangsaan tahun ini adalah Allah memulihkan umat dan bangsa yang berbalik. Tema tersebut mengandung ajakan agar seluruh warga Gemit terus membangun karakter sebagai bangsa yang rendah hati, memiliki pemimpin yang bijaksana, serta mau mendengar demi kepentingan masyarakat.
6: Tahun 2026, tema perayaan kita adalah Allah memulihkan umat dan bangsa yang berbalik kepadanya. Di balik tema itu ada ajakan untuk kita mengevaluasi diri, menjadi bangsa yang rendah hati, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, mau mendengar untuk kebaikan masyarakat.
5: Selain perubahan karakter, warga Gemit juga diajak menghadirkan tindakan nyata yang memberi harapan bagi masyarakat. Gereja menegaskan bahwa pemulihan bangsa membutuhkan iman yang kokoh kepada Tuhan disertai komitmen mengubah berbagai bentuk kejahatan menjadi karya-karya pembaruan yang membawa kebaikan bagi banyak orang.
6: Warga Gemit adalah agen perubahan. Kita tidak lagi berpikir tentang egois diri, kelompok, suku, atau agama. Kita berbicara tentang Indonesia. Karena itu, kita harus belajar menghargai perbedaan, selalu tampil sebagai agen-agen kebaikan dengan memperhatikan persoalan-persoalan di sekitar kita kemiskinan, stunting, persoalan ekonomi, politik, berbagai persoalan multidimensi yang kita alami. Kami percaya bahwa dengan tindakan kebaikan bersama dan dalam ketaatan kepada Tuhan, pemulihan pasti terjadi.
5: Di akhir suara gembala, Ketua Majelis Sinode Gemit mengucapkan selamat merayakan Bulan Kebangsaan di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ia berharap seluruh warga Gemit terus menjadi pembawa damai, menjaga persatuan, serta menghadirkan kasih dan pengharapan bagi bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru 2026 Universitas Timur atau UNMOR, PT Filosi Excited dan Inovasi turut berpartisipasi dengan memberikan bantuan 1 unit laptop kepada seorang mahasiswa baru, serta menghadirkan Direktur PT Filosi Excited dan Inovasi Erwin Alexander Gilbert Mau sebagai sumber. Erwin memaparkan materi perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri. Selain menyerahkan dan bantuan laptop, ia menekankan pentingnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak masih berada di bangku kuliah. Erwin juga mengajak mahasiswa untuk hadir, mulai memikirkan tujuan hidup, arah karir, dan kontribusi yang ingin diberikan kepada masyarakat sejak masa kuliah yang bukan menunggu setelah wisuda. Rektor Universitas Timur, DR IRR Stefanus, CEO MP, menyampaikan apresiasi atas partisipasi Filosi dalam rangkaian kegiatan PKKMB. Menurut Rektor, kehadiran pelaku industri memberikan wawasan baru kepada mahasiswa mengenai tantangan dunia kerja dan perkembangan industri saat ini. Ketua Panitia PKKMB Universitas Timur, Remigius Vinsasi, menilai kehadiran Filosi turut membangun semangat bagi mahasiswa baru. Momen yang paling dinanti mahasiswa adalah pengundian bantuan 1 unit laptop dari Filosi. Bantuan tersebut diterima oleh Lulanan Amfotis Mahasiswa Baru Program Studi Administrasi Negara Universitas Timur. Ia turut mensyukuri pemberian hadiah tersebut dan mengaku akan menggunakannya untuk kepentingan perkuliahan. Bantuan laptop kepada mahasiswa baru merupakan bagian dari komitmen Filosi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Nusantara Timur melalui kolaborasi bersama perguruan tinggi. Filosi berharap dapat mendorong lahirnya generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memiliki semangat berusaha serta siap bersaing di era digital dan revolusi industri. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri waktu ini pagi, kembali kami sampaikan kokoh-kokoh berita. Kapolres Rama, Sumba Timur, pamit di Pasar Harmoni dan kebersamaan masyarakat. Brimopolda ITT baik-baik jembatan hubung sejumlah wilayah yang rusak sedang dimonitor. Sekian waktu ini pagi mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

Setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Napagua RML. Halo. Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa, apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh.
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh.
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.